0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

longsor, kebakaran, atau bencana lain, terus cuma bisa bilang, wah parah nih, lanjut scroll media sosial seperti biasa. Atau mungkin ketika hujan deras, kita merasa biasa aja karena udah sering ngalamin. Padahal di beberapa kondisi, hujan deras bisa menjadi tanda yang perlu kita waspadai. Apalagi kalau tinggal di wilayah rawan banjir dan juga longsor. Nah ini menarik untuk kita bahas ya. Kenapa ketika bencana kerasa dekat, kita justru kadang menganggapnya sepele? Apakah karena sudah terbiasa merasa lingkungan kita aman, atau berpikir bahwa bencana hanya akan terjadi di tempat lain? Padahal kita nggak pernah bisa memastikan kapan bencana akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengenali resiko dan mempersiapkan diri seperti apa. Pagi ini kita bakal ngobrol tentang bencana di depan mata, kenapa kita sering menganggapnya sepele. Jadi kita bahas kenapa kesadaran terhadap bencana itu penting, terutama untuk kita sebagai anak muda.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, ada beberapa alasan kenapa seseorang bisa menganggap resiko bencana sebagai hal yang biasa. Pertama, karena terlalu sering mengalami situasi yang sama ya. Misalnya, setiap hujan, jalan di sekitar rumah selalu tergenang. Karena sudah terbiasa, kita akhirnya menganggap genangan itu sebagai hal yang wajar. Padahal kondisi lingkungan bisa berubah. Kalau genangan semakin tinggi, air mulai masuk ke rumah, atau mungkin muncul tanda bahaya lain, kita perlu mengambil situasi itu dengan serius. Kemudian yang kedua, kita merasa bencana gak akan terjadi pada diri kita sendiri. Saat melihat berita tentang banjir atau longsor, kita mungkin berpikir, oh itu kan di daerah A gitu, bukan di tempatku. Padahal setiap wilayah itu punya potensi bencana yang berbeda. Karena itu penting ya, untuk kita mengenali kondisi tempat tinggal, terus juga sekolah, kampus, atau tempat kerja, termasuk jalur evakuasi dan juga lokasi aman di sekitar kita. Terus kita kurang punya informasi tentang apa yang harus dilakukan. Kadang bukan karena nggak peduli sih, tapi memang belum tahu tanda-tanda bahayanya seperti apa, sumber informasinya di mana gitu ya. Nah, buat kamu ini tuh jadi pengingat, kalau memahami kebencanaan nggak harus kita selalu menunggu sampai ada kejadian besar. Kita bisa mulai dengan mencari tahu potensi di lingkungan sekitar, menyimpan nomor darurat yang diperlukan, dan memahami informasi dari pihak berwenang. Jadi jangan sampai karena merasa sudah terbiasa, kita malah mengabaikan resiko yang sebenarnya perlu diwaspadai.

0: Pengen kompak kayak kita?
1: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Loh, acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Iyalah, auto teredik-edik gak tuh sama Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

apa sih yang bisa dilakukan anak muda supaya nggak gampang menyepelekan resiko bencana tambahan perundungan? Pasti kita harus mulai peka terhadap lingkungan sekitar ya. Jangan cuma mengandalkan informasi dari media sosial. Persiapkan diri dari sekarang. Jangan malu mengingatkan teman atau keluarga. Karena menjadi anak muda yang peduli terhadap bencana bukan berarti harus selalu siap menjadi relawan atau terjun langsung ke lokasi kejadian. Hal sederhana seperti memahami resiko, memeriksa informasi, menyiapkan kebutuhan darurat, dan mengikuti arahan petugas juga merupakan bentuk dari kepedulian.

0: Ini dia teman berdua,
1: lagu terbaru
0: bulan ini. Yes, I'm

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nggak harus langsung banyak, yang penting ada uang yang emang nggak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Teman Pro 2 pernah gak sih kamu bayangin bisa nerbangin pesawat sambil keliling dunia tanpa harus keluar rumah? Nah, sekarang kamu bisa coba sensasinya lewat Google Earth. Google menghadirkan fitur flight simulator di Google Earth versi web. Jadi kamu bisa nerbangin pesawat virtual dan jelajahin berbagai wilayah di dunia langsung lewat browser tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Cara ngaksesnya juga gampang banget. Kamu tinggal buka Google Earth, pilih menu Tools, lalu masuk ke flight simulator. Pesawatnya bisa dikendalikan menggunakan mouse atau tombol arah di keyboard. Tapi hati-hati, kontrolnya cukup sensitif. Jadi pesawat virtualmu bisa gampang kehilangan kendali. Ingat ya teman Pro 2, fitur ini masih eksperimental dan dibuat untuk hiburan, bukan latihan penerbangan profesional. Nah, kalau bisa menjelajahi dunia dari udara secara virtual, kamu paling pengen menerbangkan pesawat kemana dulu nih?

0: Amerika Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Mungkin kamu pernah ingat teman Pro2 harus kirim pesan penting tapi malah kelupaan karena sibuk. Nah, WhatsApp lagi menguji fitur baru yang bisa jadi solusi buat kamu. Namanya fitur pesan terjadwal. Jadi, kamu bisa menulis pesan sekarang, terus nentuin tanggal dan jam pengirimannya. Nanti pesannya bakal terkirim otomatis sesuai dengan jadwal, bahkan saat handphone pengirim sedang gak terhubung ke internet. Menariknya, pesan bisa dijadwalkan mulai 10 menit hingga 2 minggu ke depan, termasuk untuk chat pribadi dan juga grup. Tapi fitur ini masih diuji secara terbatas di WhatsApp beta Android dan belum tersedia untuk semua pengguna. Nah, kalau misalnya fitur ini sudah dirilis nanti, menurut kamu bakal paling berguna buat mengirim ucapan ulang tahun, mengingat teman soal janji, atau mungkin urusan pekerjaan nih teman Pro2?

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Produa, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

105,4 FM. Sudah mau jam 10 ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin hari ini. Nanti ditemenin sama Kakak Wira di Santai Siang sampai dengan jam 3 sore. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Produa FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Produa.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Produa. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja Bali Selasa 13 Oktober 2026. Setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam, sehingga masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar. Info selanjutnya teman Pro 2, kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I. Gede Suyase di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan sejumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026 ini. Info terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata kembali kawasan jalan di Ponogoro Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Penataan ini juga mencakup penertiban aktivitas perdagangan agar kawasan pertokoan lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Yaitu tadi info Pro 2 bersama aku Wira. Selamat menikmati acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2.
9: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Prodo FM.

berdua. Tentunya gak nemenin aja ya. Kalau nemenin aja sih buat apa? Tentunya aku juga bisa menghibur kamu teman berdua tentunya dengan informasi-informasi menarik yang bisa menambah pengetahuan kamu, dan juga muterin lagu hits-hits kekinian yang lagi viral. Aku juga bakal muterin hari ini buat kamu teman berdua. Oke, seperti biasa di Santai Siang di segmen pertama ada Pro 2 Hit List Request teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, kesayangan kamu, kefavoritan kamu, kemana aja boleh. Enggak dong. Ke WA-nya Pro 2 langsung aja ke 0811-3991-054. Nih, udah ada yang request nih langsung masuk. Udah dari tadi sebenarnya. Ada Kak Minance ini. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kakak. Makasih banyak. Terima kasih banyak Minace. Semangat terus buat kamu ya. Jangan pernah menyerah menghadapi sebuah masalah. Ai, mantap. Oke, biar kamu tetap semangat dan tidak menyerah untuk menghadapi masalah, aku putar requestan kamu ya Minace. Sumpah Mati dari Selena Grace. Buat kamu yang mau ikutan langsung aja ke WA 0811-3991-054.

0: Aduh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di Pro 2 Hitlist Request. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, langsung aja gasin yuk ke 0811-3991-054 teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku mau bacain informasi dulu nih buat kamu nih teman Pro 2 ya. Ayo datang dan saksikan nih Semarak Pagelaran Budaya Bumi Panji Sakti dalam balutan olahraga tradisional dan kuliner otentik yang diselenggarakan oleh Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha pada hari Jumat sampai Sabtu nih, tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026. Waktunya pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah ya teman, udah sampai selesai acaranya nih di ruang terbuka hijau Bung Karno Singaraja atau RTH Bung Karno ya teman. Dua, acara ini juga live di Terrestrial Pro 2 dan RRI YouTube Official ya. Jangan lupa ajak teman, keluarga dan kerabat untuk datang ke sana besok Jumat jam 1 ya, jam 18.30. Wih, seru nih sekalian malam mingguan apa malam sabtuan. Kan Jumat Sabtu ya, jadi malam Sabtu malam mingguan, terus bisa kulineran, bisa menyaksikan pagelaran budaya gitu teman berdua. Gas yuk besok yuk.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Santai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Santai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 105,4 Pro 2 FM RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Masih seru ya siang ini? Ini aku mau ngasih informasi teman Pro 2. Kalau kamu nih ngerasa outfit 2026 tuh makin kalem tapi kelihatan mahal, nah itu namanya putcore. Gaya ini terinspirasi dari anak-anak yang suka buku puisi, nongkrong sore, warna-warna netral, pakai turtleneck, kemeja linen, kardigan tipis, sama celana longgar. Kelihatannya simple, tapi vibes-nya dapet banget. Tenang, dewasa, dan estetik tentunya ya. Ya, karena putcore bakal viral, karena cocok sama gaya hidup anak sekarang. Orang pengen tampil rapi, tapi tetap nyaman. Dan pastinya fotogenik buat konten ya.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, kamu pernah baru aja tuh naruh HP, beberapa detik kemudian malah diambil lagi. Padahal gak ada chat nih teman berdua, gak ada notif, bahkan gak tahu mau buka apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari stimulasi cepat dari scrolling, video pendek, atau notifikasi. Akibatnya, tangan itu bisa otomatis mengambil handphone saat kita merasa bosan teman berdua. Tipsnya tuh simple untuk menghindari ini. Sebelum buka handphone, tanya ke diri sendiri, aku mau ngapain ya? Kalau jawabannya cuma iseng, coba tahan deh 5 menit dan lakukan hal lain gitu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan scrolling, tapi istirahat sebentar dari layar teman berdua.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah. Kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Rahasia olahraga yang sering dilupakan adalah tahu kapan harus berhenti. Kalau tubuh terasa sangat lelah, pusing, atau muncul nyeri yang tidak biasa, jangan dipaksakan teman berdua. Beri tubuh waktu untuk istirahat dan pulih. Olahraga yang baik bukan tentang memaksakan diri sampai batas maksimal, tapi menjaga tubuh tetap aktif dengan aman dan konsisten.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Siapa nih yang tiap hari scroll TikTok, Instagram, atau YouTube? Lihat konten orang jualan, bikin karya, sampai buka usaha sendiri, terus kepikiran, kayaknya aku juga bisa deh. Nah, ternyata jadi anak muda zaman sekarang bukan cuma soal ngikutin tren loh. Kamu juga punya kesempatan buat belajar, berkarya, dan menciptakan peluang sendiri. Semangat ini sejalan dengan Astacita yang antara lain mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran pemuda, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif. Jadi, scroll tuh boleh, tapi kalau bisa, jangan cuma jadi penonton. Siapa tahu, konten yang kamu lihat hari ini justru jadi inspirasi buat karya kamu besok.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Puji Trisandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 92, oke, masih bareng aku Wira di Santai Siang tentunya ya, teman Pro 2. Aku mau ngomongin seputar UMKM ya. Sekarang ini banyak UMKM anak muda yang gak langsung niat jadi pengusaha, teman Pro 2. Awalnya cuman set hustle buat nambah uang jajan atau bayar cicilan kecil gitu. Fenomena ini bikin banyak usaha lahir tanpa tekanan harus langsung sukses. Justru karena santai, idenya lebih kreatif dan berani coba-coba hal yang baru tentunya ya, teman berdua. Dari jual preset foto, catering rumahan, sampai jasa edit video misalnya gitu. Kadang usaha besar itu gak lahir dari ambisi gede, tapi dari kebutuhan sederhana, yang penting dijalanin dulu. Kalau kamu gimana? Udah berani nyoba belum?
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman berdua, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap, yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya teman berdua. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Kamu tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, tahu nggak? UMKM itu punya peran besar dalam menggerakkan perekonomian karena keberadaannya dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, sampai jasa kreatif, semuanya bisa menjadi peluang usaha nih teman berdua. Menariknya lagi nih, anak muda punya keunggulan dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi, semangat membangun UMKM sebenarnya bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga tentang berani berkarya, menciptakan peluang, dan ikut menggerakkan ekonomi dari lingkungan sekitar.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

sebab kasta. Bagi otak aku lap, aku pai. Lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi. Kari bebas dera. Kara pani mati wanna senja. Itu aku like. Pada ujung hari aku susun sepuluh jari. Moga yang tak bersetuju akan buka hati. Sai, korang boleh pergi. Aku ada type.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: This right here is a 100% certified slapper.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku Irana Mora. Ya, ada informasi nih dari dunia olahraga. Kamu tahu gak sih kalau koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Hernowo, ini ngungkapin kalau kesiapan atlet menuju pertandingan pertama Asian Para Games 2026. Para bulu tangkis bakal memulai babak kualifikasi pada hari Jumat 16 Oktober 2026. Nah, pasangan Leani Ratri Oktila bareng Hikmat Ramdhani menjadi andalan untuk menguasai nomor ganda campuran klasifikasi SL3 SUS. Tapi Jarod optimis ya, sumbangan medali juga bakal muncul dari nomor-nomor lain. Optimisme juga diungkapkan Hikmat Ramdhani, atlet para bulu tangkis Indonesia. Medali emas adalah target yang dibidik untuk mengamankan satu tiket di Paralimpiade Los Angeles Amerika Serikat 2028 mendatang. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Alexander Zverev ya melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah menaklukkan Alexander Bublik melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit pada Selasa 13 Oktober 2026. Nah, hasil itu mengantarkan dirinya kembali ke 8 besar Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Nah, unggulan teratas itu juga mencatatkan penampilan ke-40 di perempat final turnamen kategori ATP Masters 1000 ya. Dan dia harus melewati tekanan berat ya semenjak set pembuka dengan menggagalkan 4 peluang set point milik Bublik. Dia kemudian menghadapi masalah pada pergelangan kaki sebelum memastikan kemenangan melalui tie break di set ketiga. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro

Well, teman Pro 2, ada kabar nih ya kalau ganda putra Indonesia ini tentunya ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Niklaus Joaquin tersingkir ya pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka ini kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane bersama Sin Fendi di JSK Bank Arena Rabu 14 Oktober 2026. Raymond Indra mengakui pasangan Inggris punya pengalaman dan kematangan permainan yang lebih baik. Dia juga menyebut mereka kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock ya. Jadi sementara Nicolas Joaquin menyebut kekalahan itu menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi turnamen berikutnya. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, ia melihat adanya perkembangan dalam komunikasi dan permainan mereka. Ya gak apa-apa ya, tapi mau gimana lagi ya, udah berusaha dengan sebaik mungkin.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu nggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal, basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Teman Pro 2, ada kabar nih ya, kalau Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna nih pada babak kualifikasi di Singapura. Kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timo Schoeneman ini sukses ya, menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Prestasi luar biasa ini juga diraih berkat catatan 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hasil ini menjadi bukti nyata dari bergulirnya kompetisi usia muda khusus perempuan. Wah, keren-keren. Selamat ya untuk Indonesia.

0: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Sosial Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga yang satu ini ya, tentunya akan menjadi informasi terakhir nih ya. Informasi olahraga, kita ke olahraga apa nih Teman Pro 2 enaknya? Oke, ke olahraga tenis ya. Jadi PP Pelti ini menargetkan pemerataan kualitas petenis ya, di mana Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PP Pelti Andi Fajar Asih mengatakan federasi menargetkan pemerataan kualitas petenis nasional biar Indonesia punya banyak pilihan atlet ya untuk menghadapi multi event olahraga seperti Asian Games dan SEA Games. Dia menjelaskan pemerataan kualitas menjadi salah satu evaluasi organisasi untuk meningkatkan peluang Indonesia meraih medali pada ajang olahraga internasional mendatang gitu ya. Mudah-mudahan deh terlaksana. Oke, informasi ini jadi informasi terakhir di informasi untuk dunia olahraga. Aku bakal balik di informasi dari dunia selebritis.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nih teman Pro 2 ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Pro 2. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Pro 2. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Pro 2. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Pro 2. Kamu berani gak?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda.

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhuu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host.

berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 Era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Karena dia nih merilis single terbaru ya, judulnya Lebih Beruntung Sedikit bareng Pamungkas pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kolaborasi itu, Benadia menggandeng Eros Chandra sebagai penulis, komposer sekaligus produser musik. Lagu ini ditulisnya bersama oleh Benadia, Eros Chandra, Pamungkas. Kolaborasi ini juga jadi pengalaman pertama Eros memproduksi lagu untuk solois Benadia. Wow, keren ya.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

adalah penyanyi Olivia Rodrigo gandeng Chappell Roan yang bakal berkolaborasi dalam versi remix lagu Expectation beserta music video musiknya. Kabar itu dikonfirmasi Rodrigo melalui media sosial Instagram dengan membagikan foto dirinya bersama Roan yang berpose di atas mobil berwarna kuning dengan plat nomor Expect T8NS ya. Kita tunggu aja teman Pro 2 karena dirilisnya nih tanggal 15 Oktober waktu setempat.

0: Kamu pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja, Bali, Selasa 13 Oktober 2026. Setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam, sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Igede Suyase di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan. Itu dia Info Pro 2, bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Graduate FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Gimana hari Rabunya teman Pro 2, masih pada war bensin kah teman Pro 2 di Singaraja? Aduh sabar ya, tadi juga aku berangkat ke studio ke Pro 2 tentunya lewat beberapa SPBU, ini antriannya masih mengular teman Pro 2 ya, masih padat gitu antriannya. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang mau beli bensin dan ikut antri, diperhatikan juga teman Pro 2 ya, mungkin kondisi fisik kalian dan juga mempersiapkan segala macamnya, mungkin bawa air minum atau cemilan-cemilan sambil nunggu kan, untuk meminimalisir resiko segala hal yang tidak diinginkan. Karena ada beberapa informasi juga ya di media sosial, itu ada teman-teman yang mungkin gak kuat kelamaan antre, jadi ada yang sampai pingsan gitu teman Pro 2 ya, dan ini juga perlu diperhatikan. Apalagi kondisi cuaca di jam 3 ini di Singaraja masih panas teman Pro 2, jadi ya apapun itu, semoga teman Pro 2 diberikan kesabaran, dan semoga pasokan BBM tentunya bisa kembali seperti semula ya teman Pro 2. Dan di sore ceria kali ini kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng tentunya ya, dan tentu masih dengan informasi yang banyak diperbincangkan, yaitu BBM teman Pro 2. Ini salah satu informasinya aku siapin di sini, antre BBM 3 jam warga Buleleng berharap bisa kembali normal ya. Tapi sabar, nanti di segmen berikutnya teman Pro 2 bakal aku kasih informasinya buat kamu. So jangan kemana-mana, aku punya beberapa lagu untuk di sore ceria kali ini tentunya buat menemani sore hari kamu yang lagi beraktivitas dimanapun itu teman Pro 2, jadi stay tune terus ya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini masih terkait dengan informasi antrean BBM, teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id. Antre BBM 3 jam, warga Buleleng berharap bisa kembali normal. 3 jam menunggu di tengah antrean kendaraan yang mengular belum juga membuat Putu Natih bisa mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Warga Kampung Anyar yang bekerja sebagai kuli itu sudah mengantre sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja, Rabu 14 Oktober 2026. Demi memastikan kendaraannya tetap bisa digunakan untuk mencari nafkah. Natih mengaku antrean sudah panjang ketika dirinya tiba di lokasi. Bahkan kendaraan telah mengantre sejak sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia bagian tengah. Barisan kendaraan terlihat memanjang hingga kawasan utara RRI Singaraja dan ke arah selatan melewati sekolah hingga sekitar Alfamart. Kesulitan mendapatkan BBM tersebut dirasakan warga ketika antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU Buleleng dalam beberapa hari terakhir. Antrean di Singaraja dilaporkan terjadi setidaknya sejak 12 Oktober setelah pasokan di sejumlah SPBU terbatas dan sebagian warga kesulitan memperoleh bahan bakar. Situasi serupa juga terlihat pada 13 Oktober di SPBU Jalan Gajah Mada Banyuasri dan Ahmadiyani. Di tengah kondisi tersebut, Natih mengaku terpaksa membeli Pertamax untuk menunjang aktivitasnya ketika pilihan BBM yang biasa digunakan sulit diperoleh. Ia berharap distribusi segera normal agar warga tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, terlebih bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas sehari-hari. Menanggapi antrean yang meluas di Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster memastikan ketersediaan Pertalite dan Pertamax sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 pekan ke depan berdasarkan pasokan yang telah tiba dan dijadwalkan masuk kembali. Pada 13 Oktober, pasokan yang tiba mencakup 19,2 juta liter Pertalite dan 3 juta liter Pertamax, disusul pengiriman tambahan secara bertahap. Untuk mempercepat pelayanan, pemerintah daerah bersama Pertamina menyiapkan pengoperasian depo dan 92 SPBU di Denpasar serta Badung selama 24 jam, menambah armada distribusi dari 90 menjadi 105 unit, serta mengupayakan pengawalan mobil tangki menuju SPBU. Ya, semoga ya teman Pro 2, dengan adanya kelangkaan BBM ini bisa mendapat perhatian juga, dan ini menjadi sesuatu yang mungkin udah lama atau bahkan jarang terjadi, teman Pro 2. Jadi warga masyarakat juga ini sangat-sangat berharap bahwa pasokan BBM di seluruh SPBU khususnya ya di seluruh Bali ini bisa kembali normal, dan semoga warga juga diberikan kesabaran ya untuk menjalani aktivitasnya, apalagi yang menggantungkan aktivitas sehari-harinya harus menggunakan kendaraan bermotor gitu, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu mungkin yang sekarang mau war bensin juga, itu dipastikan lagi kondisi fisiknya, karena pasti akan ngantre bawa cemilan atau mungkin air putih yang banyak agar teman Pro 2 juga tetap kesehatannya terjaga gitu, teman Pro 2 ya. Dan aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

0: keep watching.
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria bareng aku GG. Sekarang kita beralih ya dari informasi sebelumnya kelangkaan BBM di Pulau Bali, kita beralih ke informasi DLH Buleleng yang meluncurkan Green RTH, permohonan pangkas pohon lebih mudah. Masih dilansir dari rri.co.id, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng menghadirkan aplikasi Green RTH untuk mempermudah masyarakat mengajukan pemangkasan pohon di sepanjang jalan. Melalui layanan berbasis website ini, warga dapat mengirim permohonan dan memantau tindak lanjut tanpa harus datang langsung ke kantor DLH. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Buleleng, Made Adiana SEMAP, mengatakan aplikasi Green RTH diluncurkan pada 1 Oktober 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Masyarakat cukup mengisi data diri, mengunggah foto pohon yang memerlukan penanganan, serta mencantumkan titik koordinat lokasi melalui aplikasi. Setelah permohonan masuk, operator DLH Buleleng akan melakukan verifikasi sebelum petugas turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi pohon. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penentuan rekomendasi penanganan dan jadwal pemangkasan yang selanjutnya dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi. Green RTH merupakan singkatan dari Gerbang Reservasi Elektronik dan Pelayanan RTH. Selain layanan pemangkasan pohon, aplikasi ini menyediakan fasilitas pengajuan penggunaan ruang terbuka hijau RTH, penyewaan kios, serta kanal pengaduan terkait kondisi taman dan fasilitasnya. DLH Buleleng mengelola 5 RTH, yakni Taman Bung Karno, Taman Kota Singaraja, RTH Rumah Jabatan Bupati, RTH Yohana Asri Banyu Asri, dan RTH Sunda Kecil. Melalui layanan reservasi daring, masyarakat, sekolah, sanggar seni, komunitas, dan penyelenggara kegiatan dapat memeriksa ketersediaan jadwal penggunaan taman sebelum mengajukan permohonan. Aplikasi tersebut juga menyediakan layanan penyewaan 9 kios di kawasan RTH bagi pelaku UMKM sesuai ketentuan. Ui, semoga ini bisa disambut dengan baik juga ya oleh masyarakat, karena ini mempermudah gitu ya pelayanan masyarakat tentunya dari DLH sendiri. Dan semoga kedepannya ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya website dan aplikasi dari DLH. Dan tentunya ini juga demi kemudahan pelayanan masyarakat juga teman Pro 2 ya. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Oke teman Prodo, informasi berikutnya datang dari Undiksa dan masih dilansir dari rri.co.id. Fiksi 2026 di Undiksa, juara berpeluang kuliah tanpa tes dan raih beasiswa. Wih teman Prodo, ini kesempatan nih buat teman Prodo nih. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau Fiksi 2026 menghadirkan peluang bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa memberikan akses masuk tanpa tes disertai beasiswa rektor bagi peraih juara 1, 2, dan 3 pada seluruh kategori, kecuali program studi di Fakultas Kedokteran. Kebijakan tersebut disampaikan Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, MPD, dalam pembukaan Fiksi 2026 di Auditorium Undiksa Singaraja Selasa 13 Oktober 2026. Fiksi menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan kewirausahaan melalui gagasan serta produk yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Rektor Lasmawan mengapresiasi kepercayaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional atau Purpresnas yang menunjuk Undiksa sebagai tuan rumah. Menurutnya, kesempatan masuk perguruan tinggi tanpa tes merupakan bentuk dukungan agar prestasi dan potensi kewirausahaan siswa dapat berlanjut ke jenjang pendidikan tinggi. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti PhD menilai Fiksi berperan mendorong lahirnya gagasan dan model bisnis inovatif berbasis potensi lokal. Kekayaan budaya, sumber daya alam, serta keragaman daerah dinilai dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar lebih luas ya. Fiksi 2026 diikuti 110 tim dari 86 sekolah di Indonesia serta 1 sekolah dari Malaysia. Para peserta berkompetisi dalam berbagai bidang kewirausahaan mulai dari agribisnis, bisnis kuliner, fashion, teknologi, digital, kesehatan dan kecantikan, kewirausahaan sosial, kriya, seni rupa, dan desain, hingga wisata, budaya, serta video, animasi, dan film. Oh ya teman Prodo ya, ya mungkin untuk 110 tim ini selamat berkompetisi dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik tentunya ya. Ini juga jadi wadah untuk teman-teman siswa berprestasi yang memang memiliki ide atau mungkin sebelumnya punya produk-produk dan memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, ini juga bisa jadi wadah. Dan kedepannya mungkin ini bisa jadi salah satu juga batu loncatan ya Pak untuk para siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena untuk para juara 1, 2, dan 3 ini akan mendapatkan beasiswa teman Prodo ya. Itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu teman Prodo di sore ceria. So stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: It's a story of an open book.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, anget banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo kak.
0: Sehat ya?
1: Astung karena
0: kabarnya sehat. Baik ya, sehat, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
2: Benar banget.
0: Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu, prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh. Ya,
2: karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kita tahan dulu ya, jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan, dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
5: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Mm-hmm. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Mm-hmm. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Oh. Nah itu. Nah, di pembuatan video ini lumayan crowded karena kami kan anak asrama dan yeah. itu videonya tuh dibuat H-1 sebelum kami pulang ke rumah.
0: H-1.
1: Iya. Yeah. Itu udah crowded banget, udah lumayan agak enggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi di mana kita kan membagi mosi pembicara 1 2 3 itu di mana materinya dan yang lebih lucunya lagi ini
0: apa tuh?
1: Kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan. Jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak. Dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Oh. Itu pulangnya malam. Jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan.
0: Walah.
1: Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi
1: itu.
0: Masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar.
1: Iya benar.
0: Seberpengaruh itu loh guys. Nah, aku mau nanya lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi yang tegang yang berbeda-beda gitu.
0: Beda.
2: Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disangka oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari. Okay. Tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya betul. Nah aku kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayaknya kan mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata Bali yang baru
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman kita yang memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami mosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081 139 91054. Sekali lagi kamu bisa langsung kirim pertanyaan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu dikarenakan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya yeah. Sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, yeah, oh. Karena kan kebetulan yang lolos tuh dua tim. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung itu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sempat ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak bener nggak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener nggak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya, karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah, benar. Sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Nah, kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum. Jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri karena memang enggak menutup apa ya? Tidak menutup apa ya? Di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada sanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu. Dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya. Apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu. Gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, tentunya kita lebih mendekatkan diri, seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosakatanya yang kita gunakan, apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget dan itu kita mungkin catat-catat dah kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau jadi bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak itu ya. Banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
1: Bener.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan benernya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali, terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa. Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So stay tune terus di Sore Ceria 105.4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu.
2: Mix.
1: Tapi sebenarnya kan enggak, dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata tentunya dari daerah-daerah lain, seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu pasti menanyakan bagaimana bahasa Bali dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar nggak malu sendiri orang Bali masa nggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: Rizka. Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu, karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui badan bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan, bahasa, aksara dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skop kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadinya kita menjaga pandangan hidup kita, menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya. Karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai, dan bisa tetap relevan, berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman berdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua, jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah sore ini agak mulai kendor nih semangatnya teman Pro 2 ya, setelah menjalani berbagai aktivitas mungkin dari pagi sampai sore ini. Dan buat kalian yang lagi dalam perjalanan pulang dari kantor, atau mungkin baru siap-siap ya di kantor mau pulang, atau mungkin udah ada yang santai duluan di rumah, atau udah janjian nongkrong bareng teman di sore hari ini, teman Pro 2, apapun itu aku bakal nemenin kamu di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masuk di segmen ngeteh sore yuk teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin pertemanan gitu ya, pasti setiap orang tuh punya cerita yang berbeda-beda, iya gak sih? Ada yang punya teman sejak kecil gitu ya, teman sekolah, teman organisasi, sampai teman yang mungkin awalnya cuman kenal lewat media sosial aja, tapi akhirnya bisa jadi deket banget gitu. Dan menariknya, kita gak selalu punya latar belakang atau background yang sama dengan teman-teman kita, iya gak teman Pro 2? Bisa jadi kita berbeda suku, agama, bahasa, kebiasaan, bahkan cara merayakan hari-hari penting gitu ya. Ada teman yang punya tradisi keluarga berbeda, ada yang punya kebiasaan unik di daerah asalnya, dan ada juga yang punya cara pandang yang gak selalu sama dengan kita. Tapi justru disitulah serunya pertemanan teman Pro 2. Kita bisa saling mengenal, belajar hal baru, dan memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Selama ada rasa saling menghargai, kita tetap bisa tertawa bersama, berbagi cerita, dan membangun pertemanan yang menyenangkan tentunya ya. Dan di sore hari ini di Ngeteh Sore Yu, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG, kita bakal ngobrolin tentang beda tradisi tetap satu circle. Serunya berteman di tengah keberagaman teman Pro 2 ya. Kira-kira apa sih yang membuat pertemanan dengan orang-orang dari latar belakang berbeda itu bisa jadi menarik teman Pro 2? Dan bagaimana perbedaan itu bisa membuat kita belajar banyak hal? Kita bahas lebih lanjutnya di segmen berikutnya ya teman Pro 2, di Ngeteh Sore Yu, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Jadi jangan kemana-mana, kita ngobrol bareng di sore hari ini tentunya sambil menikmati waktu sore hari yang sangat indah ini ya, cerah di Singaraja dan sekitarnya teman Pro 2. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG kali ini ya. Dan

keagamaan atau menjalankan tradisi tertentu. Kita bisa menunjukkan rasa hormat dengan memahami dan menghargai kebiasaan tersebut. Hal-hal simple seperti bertanya dengan sopan, mendengarkan cerita teman, dan enggak ngejek kebiasaan yang berbeda bisa membuat hubungan pertemanan semakin erat. Selain menambah wawasan, kita juga belajar bahwa enggak semua orang harus punya pemikiran dan kebiasaan yang sama untuk bisa akrab. Justru perbedaan bisa membuat obrolan lebih berwarna dan pengalaman bersama menjadi lebih beragam lagi, teman Pro 2. Meskipun perbedaan bisa membuat pertemanan semakin seru, terkadang ada juga situasi ketika kita enggak memahami kebiasaan atau sudut pandang teman. Lalu bagaimana cara menjaga pertemanan supaya tetap nyaman meskipun kita berbeda, teman Pro 2? Kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kamu, kamu lagi dengerin
3: Sore Jaya.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ngeteh serius sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan serunya punya teman dengan latar belakang berbeda ya teman Pro 2. Di segmen ini kita akan membahas cara menjaga mungkin ya pertemanan di tengah perbedaan itu. Punya circle pertemanan yang beragam memang menyenangkan teman Pro 2, tapi kita juga perlu belajar menghargai batasan dan perasaan satu sama lain. Misalnya ketika teman punya kebiasaan atau tradisi yang berbeda, jangan langsung menganggapnya aneh hanya karena kita belum terbiasa. Coba bertanya dengan sopan dan dengarkan penjelasannya. Kita juga perlu berhati-hati saat bercanda teman Pro 2, karena hal yang menurut kita lucu belum tentu nyaman bagi orang lain, apalagi jika menyangkut identitas, agama, atau budaya. Kalau ada perbedaan pendapatan. Kalau ada perbedaan pendapat gitu ya, enggak harus selalu berakhir dengan pertengkaran. Kita bisa menyampaikan pandangan dengan baik tanpa merendahkan orang lain. Pertemanan yang sehat bukan berarti semua orang harus selalu setuju, tetapi setiap orang tetap merasa dihargai gitu teman Pro 2. Dan yang enggak kalah penting, jangan sampai ada teman yang sengaja dikucilkan hanya karena berbeda. Berikan kesempatan kepada setiap orang untuk merasa diterima dan menjadi dirinya sendiri teman Pro 2. Kunci pertemanan di tengah keberagaman adalah saling menghargai, mau mendengarkan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Iya enggak sih? Dan sebelum ngeteh sore yuk sore ceria berakhir, di segmen terakhir nanti kita akan simpulkan obrolan kita terkait dengan toleransi ini teman Pro 2 ya, keberagaman di tengah perbedaan gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. It's like-

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja hari ini. Dan dari obrolan kita tentang beda tradisi tetap satu circle, kita bisa belajar teman Pro 2 bahwa pertemanan gak harus dibangun dari kesamaan aja gitu teman Pro 2. Kita juga bisa menjalin hubungan yang erat dengan orang-orang yang punya budaya, kebiasaan, dan sudut pandang yang berbeda-beda tentunya. Justru melalui perbedaan itu kita bisa belajar melihat dunia dari perspektif yang lebih luas lagi gitu. Dan kita memiliki sudut pandang POV yang lebih banyak lagi. Kita bisa mengenal tradisi baru, memahami pengalaman orang lain, dan menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap keberagaman tentunya ya. Perlu diingat juga teman Pro 2, menjadi teman yang baik gak harus selalu punya jawaban untuk semua masalah. Kadang cukup dengan mendengarkan, menghargai, dan enggak menghakimi, kita sudah bisa membuat seseorang merasa diterima kok. Mulai dari circle kita sendiri, jangan jadikan perbedaan sebagai bahan ejekan. Jangan mengucilkan teman karena latar belakangnya. Dan jangan ragu untuk saling mengenal lebih jauh lagi. Karena pertemanan yang menyenangkan bukan tentang siapa yang paling mirip dengan kita, tapi tentang bagaimana kita bisa tumbuh dan saling menghargai sesama teman Pro 2 ya. Itu dia obrolan kita di Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, tentunya bareng aku GG. Setelah ini kita akan masuk di segmen Pro 2 Dewata tentunya ya, sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Singaraja, teman terbaik kamu.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: I saw you on the train last night and I just walked on by.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pujitri Sandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Orang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan sebelum malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiap tino.
0: Kenapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang. Jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah. Kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli. Sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Wih, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang dipeken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe animadan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang kerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jaju Bali nih mu.
1: Seksama beli.
2: Kamu lagi dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Produk Singa Raja, teman terbaik kamu. Sore Gerilya.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singa Raja dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan Pulau Bali atau Pulau Dewata ini, teman Pro 2. Di sini aku punya informasi terkait dengan kuliner, teman Pro 2, karena ini salah satu favorit juga ya kalau aku bahas kuliner tuh. Jadi aku punya referensi gitu, kalau misal udah pulang siaran itu aku mau makan apa yang khas-khas Bali gitu. Nah, di sini aku jadi dapat referensi, teman Pro 2. Mungkin kamu juga lagi nyari referensi kuliner di Bali atau khususnya di Buleleng ini, aku punya informasinya, teman Pro 2. Dari rri.co.id, Plecing Kaples Serelemo, kuliner tradisional Bali dengan cita rasa khas. Wih, seger ini kayaknya, teman Pro 2 ya, campur nasi nih. Kekayaan kuliner tradisional Bali tidak hanya dikenal melalui aneka hidangan berbumbu khas, tapi juga dari racikan sederhana yang menghadirkan perpaduan rasa pedas, segar, dan aroma rempah. Salah satunya adalah Plecing Kaples Serelemo, sajian tradisional yang menarik untuk diperkenalkan sebagai bagian dari warisan kuliner masyarakat Bali. Plecing dikenal sebagai hidangan yang identik dengan sambal berbumbu cabai. Sementara itu, sere atau terasi dari lemo yang merujuk pada jeruk limau dalam konteks kuliner Bali dapat memberikan aroma harum serta sentuhan rasa segar pada racikan bumbu. Perpaduan cabai, serai, dan lemo menghadirkan karakter rasa kuat dan khas. Aroma sere atau terasi menambah keharuman, sedangkan perasan jeruk limau memberikan sentuhan asam segar yang dapat menyeimbangkan rasa pedas. Dalam tradisi kuliner Bali, penggunaan bahan-bahan lokal seperti cabai, sere, dan jeruk limau memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan kekayaan alam untuk menciptakan hidangan dengan cita rasa tersendiri. Plecing Kaples Serelemo juga berpotensi menjadi salah satu sajian yang menarik untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Selain mempertahankan cita rasa tradisional, pengenalan kuliner lokal dapat menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan warisan kuliner Bali di tengah perkembangan makanan modern. Keberadaan kuliner tradisional seperti ini menjadi pengingat bahwa identitas budaya tidak hanya tercermin dalam upacara adat dan kesenian, tapi juga dalam makanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui pengenalan dan pelestarian kuliner lokal, masyarakat diharapkan semakin mengenal kekayaan rasa khas Bali sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya daerah. Wih, teman Pro 2, ini juga tugas kita sebagai anak muda ya, untuk terus melestarikan panganan khas kuliner tradisional dari Bali dan terus melestarikannya, tentunya belajar cara membuatnya mungkin, teman Pro 2, atau bahkan bisa memproduksinya secara lebih luas lagi dan menjualnya. Itu jadi nilai plus juga, teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, ini kayaknya lebih segar lagi deh Plecing Kaples Serelemo ini dicampur nasi gitu. Aku kayaknya habis siaran ini nyari plecing kali ya. Anterin yuk, teman Pro 2, yuk. Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di segmen Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan makanan yang cocok dipadukan sama nasi gitu, dijadikan lauk gitu ya teman Pro 2. Makan besar lah intinya. Nah, sekarang kita cuci mulutnya gitu. Ini ada durian lokal Buleleng yang berpeluang tembus pasar premium, teman Pro 2. Aduh, siapa yang suka durian? Kalau aku sih suka banget ya teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, durian lokal Buleleng dinilai memiliki potensi untuk bersaing dengan varietas premium seperti Musang King dan Black Thorn. Petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti, Dewa Putu Artejaya, mengatakan sejumlah durian lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah. Namun belum banyak dikenal karena keterbatasan branding. Menurutnya beberapa varietas lokal bahkan telah menunjukkan kualitas unggul melalui kontes durian di Buleleng. Varietas tersebut dinilai perlu diperkenalkan secara lebih luas agar memiliki identitas dan nilai jual yang lebih tinggi. Dari sisi kualitas, peningkatan perawatan juga diperlukan untuk membuat rasa durian lokal lebih konsisten. Dewa menjelaskan pemupukan dan pengelolaan budidaya dapat membantu meningkatkan cita rasa meski karakter tertentu seperti ukuran biji lebih banyak dipengaruhi faktor genetik. Pengembangan durian lokal juga dinilai memiliki peluang dari sisi harga karena lebih terjangkau dibandingkan durian premium. Selain itu, konsumen mulai menunjukkan ketertarikan terhadap varietas lokal unggulan yang memiliki karakter dan cita rasa khas. Waduh, teman Pro 2. Ini bikin ngiler teman Pro 2 ya, karena durian ini atau durian ini banyak yang suka teman Pro 2. Apalagi aku ini udah lama juga gak makan durian. Makan durian yuk. Mungkin ini juga bisa jadi peluang buat kamu teman Pro 2 ya, anak-anak muda di Buleleng yang mungkin memiliki ide atau cita-cita untuk menjadi seorang pebisnis. Ini juga bisa dikembangin lagi teman Pro 2. Ini juga potensi ya teman Pro 2 yang ada di Buleleng melalui durian ini. Yaudahlah, aku jadi pengen nyari durian deh. Tadi makan plecing dulu terus sekarang nyari durian, kan seru ya teman Pro 2. Iya gak sih? Mau gak? Mau dong, yuk. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini bareng aku GG, tentunya sekaligus menutup kebersamaan kita di Sore Ceria bareng aku tentunya. Tapi jangan khawatir, karena di malam nanti bakal ada Zaki yang nemenin malam hari kamu di Jaga Malam, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye bye.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 5.4.

0: listening to
1: Pro 2 FMC Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata kembali kawasan Jalan Diponegoro, Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki.

0: Yo, semua masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Rodua, dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Rodua, yo, selamat malam aja sampai jam 12 malam nanti aku bakal nemenin malam kamu teman Rodua. Dan karena sekarang udah jam 7 alias pukul 19 waktu Indonesia Tengah, aku bakal ngajak kamu ngobrol seputar kesehatan malam hari ini teman Rodua di pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam, jadi 1 jam ke depan kita mau bahas buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini merasa capek gitu ya, gak ngapa-ngapain tapi rasanya lelah banget, aktivitas juga sedikit, bangun tidur jadi capek padahal gak banyak aktivitas. Nah cocok guys, malam hari ini dengerin pos jaga aja di Pro 2 RRI Singaraja. Kita mau bahas tentang capek mental atau cuma butuh istirahat. Yuk kita kenali sinyal dari diri sendiri teman Pro 2. Malam hari ini kita bareng Dr. Faizah Tundisa alias Dr. Sasa yang udah bareng Zaki di studio Pro 2 RRI Singaraja, yang bakal sharing ya sama kita semuanya tentang topik kita malam hari ini. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin join atau mungkin nanti ada pertanyaan gitu ya terkait topik kita malam hari ini, langsung wawa kita aja guys di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So digaskan aja. Oke, biar gak lama-lama, ini Dokter Sasa juga udah nunggu dari tadi sore, teman Rodo udah lama banget di studio. Jadi kita sapa dulu deh. Selamat malam Dokter Sasa.
1: Oke, malam Kak Zaki.
0: Iya.
1: Oke, malam juga buat temen-temen ya yang lagi dengerin sekarang.
0: Iya betul, aku rasanya tandem loh malam hari ini, kayak siaran berdua ditemenin gitu. Tapi nanti sampai jam 12 ya dokter ya.
1: Bisa di extend lagi gak? Sampai besok juga boleh.
0: Kabarnya gimana dokter Sasa?
1: Aku alhamdulillah baik.
0: Sehat.
1: Gimana nih kalau Zaki nih?
0: Baik, meskipun hari ini cukup lelah sebenarnya.
1: Okay.
0: Ada hal yang tidak harus disampaikan di udara.
1: Baik.
0: Ya. Kita nemenin teman berdua aja tentunya dengan pembahasan malam hari ini dokter Sasa ya. Sebagai awal dok, kasih ini dulu deh sama teman Rodua, bridging dulu, pengantar dulu tentang topik kita nih, capek mental atau cuma butuh istirahat. Yuk silakan.
1: Oke, jadi untuk yang tema hari ini lebih ke capek mental atau hanya capek biasa aja. Jadi emang hal itu mungkin ya sebagai hal yang sering terjadi ya di hidup kita ya. Kayak kita bingung, ini sebenarnya emang capek biasa aja atau capek mental ya. Nah, hal-hal ini nanti bakal kita obrolin nih selama 1 jam ke depan ya. Selama
0: 1 hari, 2 hari.
1: Oh 2 hari, wow. Lama ya. Oke, jadi ini kita obrolin tentang apa sih perbedaannya dari capek mental atau capek yang biasa aja gitu. Yang biasa kita rasakan lah sehari-hari.
0: Oke, ini kan kalau kita ngomongin anak muda di zaman sekarang nih pasti aktivitasnya beda-beda ya dokter Sasa ya. Ada yang emang kuliah, ada yang sambilan juga, side job juga. Tapi mungkin buat teman Pro 2 yang tidak cukup banyak aktivitas, dan mungkin dia ketika bangun tidur kayak aku di awal tadi ya, kayak bangun tidur tiba-tiba capek gitu, padahal gak ngapa-ngapain, itu sebenarnya apa yang terjadi di dirinya dokter?
1: Oke, jadi mungkin kalau misalkan dari ada beberapa nih kayak merasa sebenarnya aktivitas yang udah dijalankan tuh ya udah hal-hal yang seperti biasa dijalankan sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau kita ngerasanya, duh kok kayaknya lebih capek ya, kok ngerasanya kayak lebih badan tuh kayak lebih nggak pengen ngapain-ngapain lah jadinya. Nah, sebenarnya itu bukan dari aktivitas yang udah dijalankan sebenarnya. Jadi emang itu mungkin saat kamu lagi melakukan aktivitas tersebut, itu tuh sebenarnya pikiran kamu yang melayang-layang nih kemana-mana nih.
0: Oke.
1: Jadi mungkin nih kita contohnya misalkan ada pekerja kantoran nih, dia tiap hari di depan laptop sepanjang hari, ya udah kerjanya seperti itu terus. Nah tapi sebenarnya yang ada di otaknya dia mikirin mungkin masalah keluarga, masalah finansial, atau mungkin masalah, aduh nanti beli bensin di mana nih gitu. Nah itu yang dipikirkan terus-terusan ya. Ya mungkin yang kayak gitu sih yang bisa bikin dia ngerasa aduh lebih capek aja dari biasanya gitu.
0: Oke. Itu pengenal gender gak dok? Ada yang bilang cowok sih biasanya pikirannya lebih banyak karena usia yang mungkin lebih mapan. Itu ngaruh gak sebenarnya?
1: Sebenarnya enggak sih, enggak. Mau cewek ataupun cowok itu bisa semuanya.
0: Oke. Dokter juga masih mengalami hal itu enggak sebenarnya?
1: Pasti.
0: Ya.
1: Semua orang tuh pasti merasakan itu sebenarnya.
0: Wah, gitulah teman Pro 2. Jadi tidak ada istilahnya apa ya? trigger yang membuat itu terjadi? Capek itu memang muncul tiba-tiba atau gimana, dokter Sasa?
1: Oke, capek itu tuh sebenarnya kalau dibilang muncul tiba-tiba, enggak. Itu mungkin dia tuh dipendem terus-terusan. Mungkin dia kayak, oh ya udah nanti aja, gampang, nggak usah, misalnya nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dipikirkan. Tiba-tiba udah numpuk nih, terus habis itu ketambahan mungkin lagi kerjaannya lagi banyak nih, tiba-tiba dikasih prak nih banyak dari bos nih. Nah habis itu jadinya makin overwhelm nih dia. Nah hal itu yang sebenarnya jadinya bikin capek. Jadi hal-hal yang sebelumnya tuh, masalah yang sebelumnya itu mungkin, oh ya nanti aja dah, nanti aja gitu. Terus ada ketemuan masalah baru, terus malah jadinya numpuk. Nah itu yang bisa bikin.
0: Berarti dirinya terlalu banyak problem yang di, apa istilahnya tadi dokter bilang, dipendem. Ya kalau dipendem keluar singkong kan nggak apa-apa,
1: iya,
0: ya dokter,
1: betul.
0: Ya dipendem nanti malah meledak.
1: Nah, bahaya itu.
0: Ya. Jadi gitu teman Rodua, jadi buat kamu harus pinter-pinter lah mana waktu-waktu yang memang harus istirahat gitu ya dokter ya, mana-mana waktu yang harus kamu memang concern di aktivitas itu gitu ya. Kita masih banyak yang bakal kita bahas sama dokter Sasa malam hari ini teman Rodua. Yang ingin nanya langsung sikat aja, aku buka di 0811-399-1054 atau juga bisa DM di seluruh platform RRI Singaraja. So stay tune di Pro2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RS Ngeraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita masih bareng Dokter Sasa, guys. Kita masih bahas tentang capek mental atau cuma butuh istirahat gitu ya. Buat kamu yang mungkin udah dengerin berapa tadi ya, 15 menit ke belakang, kalau ada pertanyaan langsung aja WhatsApp kita di 0811-399-1054. Atau juga bolehlah DM-DM, silahkan banyak akses untuk kamu nanya malam hari ini, teman Pro 2 ya. Dokter Sasa.
1: Oke.
0: Kenapa ragu sih? Oke, ada tandanya nggak kalau seumpama orang udah, kita udah kena namanya ini capek mental atau apa sih istilahnya, kayak ya capek ya, capek ya, mental itu.
1: Mentalnya capek.
0: Tandanya ada nggak?
1: Oh ada, apa pastinya. Tuh? Jadi biasanya kalau orang-orang nih yang apa ya, ada tanda-tanda dia nih secara mentalnya nih capek nih udah, itu bisa dari dia udah nggak minat sama hobinya. Jadi misalkan nih, sebelumnya dia ini suka lari, suka main padel, atau mungkin ya dia suka goes nih, naik sepeda gitu.
0: Mancing
1: oh, boleh iya. Gitu. Pokoknya apapun lah hobinya dia, terus tiba-tiba dia kayak enggak minat gitu. Kayak dia udah aduh, enggak suka, kayak males ah mau ngelakuin hal itu gitu. Terus juga dia bisa jadi pribadi yang mungkin udah tersinggung, atau mungkin dia kayak cemas gitu, atau yang dikit-dikit marah gitu, yang senggol bacok lah gitu.
0: Ternyata itu tanda-tandanya, teman Pro 2. Ada sih sebenarnya di lingkungan-lingkungan kita yang tiba-tiba orangnya kayak sensian terus.
1: Iya, betul.
0: Terus gak ada apa-apa, mukanya ditekuk jadi 7. Okay. Nah itu salah satunya mungkin capek mental.
1: Bisa mungkin dia kayak banyak tuh pikirannya, jadinya dia melampiaskannya ke orang, jadinya malah gitu. Jadi bisa aja dia udah sebenarnya capek, terus tiba-tiba jadi orang-orang yang kena marah sama dia gitu.
0: Kita kena getahnya dong.
1: Betul.
0: Padahal kita gak apa-apa loh, dokter.
1: Betul.
0: Pernah gak dapat perlakuan kayak gitu dong?
1: Oh, sering.
0: Aduh, sering lagi, guys. Oke. Jadi ya gitulah, teman Pro 2 ya. Jadi gimana harus kita merilis rasa capek itu gimana? Biar kita gak melampiaskan ke orang lain, dok.
1: Oke. Sebenarnya gini, setiap orang tuh beda-beda ya. Ada juga yang emang dia tuh secara mungkin mentalnya capek, tapi ada yang dia tuh melampiaskannya ke orang, ada yang melampiaskannya ke diri sendiri. Itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk orang-orang yang terbiasa untuk melampiaskan hal-hal kayak gitu, jangan dipendem aja, yang tadi aku bilang ya. Jangan memendam sebuah masalah gitu. Jadi ada satu masalah, coba diluapkannya itu ke, mungkin lagi tulis ke notes kayak gitu, masalahnya apa sih, gini. Bisa kayak ya dear diary gitu. Terus juga bisa juga curhat ke Tuhan ya. Itu juga bisa salah satunya. Atau mungkin ya udah ngobrol sama kucing juga boleh.
0: Meskipun kucingnya bodo amat?
1: Iya boleh, kan gak apa-apa, kita bercerita. Yang penting kita gak menyakiti kucingnya ya, gak menyakiti hewannya ya. Pokoknya kita cerita sama siapapun, apapun yang lagi dirasain, apapun yang bikin capek, coba diceritain. Gak harus ke, bisa ke teman bisa, tapi kalau ngerasa, aduh jangan deh, jangan, orang lain jangan tahu, gak apa-apa. Bisa ditulis di buku, bisa curhat ke Tuhan, bisa ke kucing, anjing, terserah lah gitu.
0: Kalau kita melampiaskannya dengan cara scroll itu bisa gak?
1: Boleh, tapi tetap ya, balik lagi, kita sosial media itu kan berbahaya juga ya kalau terlalu berlebihan ya. Kalau misalnya kita nge-scroll terus-terusan nih. Nah, jadi kalau dari aku sih tidak terlalu menyarankan ya sebenarnya. Okay. Kalau untuk kita melampiaskannya itu dengan scroll sosial media, karena bisa menimbulkan suatu masalah baru dengan aduh kok ini udah pencapaiannya udah kayak segini ya. Waduh makin lagi overthinking.
0: Makin-makin gitu. Ini overstimulate.
1: Betul.
0: Oke, berarti tidak disarankan, teman Pro 2 ya. Harus dirilis.
1: Betul.
0: Entah itu cerita sama kucing.
1: Boleh.
0: Atau mungkin melakukan hobi yang lama sudah tidak dilakukan. Kalau dokter apa hobinya?
1: Hobinya sih lebih ke memasak.
0: Itu dia guys, zaman sekarang tuh masak penting loh guys.
1: Betul.
0: Skill nomor satu yang harus dimiliki cowok tuh memasak.
1: Betul.
0: Oke, jadi teman berdua yang punya hobi apapun itu silahkan lakukan gitu ya. Tapi kalau ngomongin capek mental itu bisa-bisa ngaruh ke fisik gak?
1: Bisa banget. Jadi sebenarnya tuh keduanya ini agak berhubungan ya. Jadi orang yang tadi kan kayak aku bilang dia itu orang yang secara mentalnya itu sakit nih ya, maksudnya kok sakit ya, agak terlalu anu gimana ya, terluka lah mentalnya, terluka gitu. Nah dia ini bakal menarik diri dari sosial lah, bisa dibilang itu menarik diri dari sosial. Terus habis itu dia juga nanti bakal mengeluarkan sebuah hormon-hormon lah, nah hormon stres ini atau hormon kortisol ini, nah dia itu bisa merilis hormon-hormon yang seperti itu, yang dimana nanti akan menimbulkan gejala-gejala gitu. Jadi mungkin gejalanya itu bisa ke nyeri perut kah, atau nyeri kepala atau gitu. Jadi biasanya ada orang-orang bilang, aduh asamku naik nih, asam lambungku naik nih. Itu bisa salah satu sebenarnya faktornya dari stres gitu. Okay. Jadi rasa stres atau lagi capek mental itu sebenarnya bisa menimbulkan ke mah gitu. Jadi bisa kita ngerasa, aduh kok nyeri ulu, aku ulu hatinya sakit ya, atau aku mual-mual ya, atau sakit kepalaku. Nah itu juga bisa karena yang dipicu oleh stres yang dimana itu mengeluarkan hormon-hormon tadi itu.
0: Hormon-hormon itu ya. Oke. Okay. Berarti ngaruhnya apa namanya, dompet nggak diisinya juga ngaruh banget.
1: Itu pasti.
0: Nomor satu.
1: Pasti, betul.
0: Tapi kalau ngomongin tanda-tanda nih dok, kita kalau mungkin udah tahu ya kalau kita lagi capek mental. Cara rilisnya kita gimana? Kalau hal-hal simpel aja deh selain yang disampaikan dokter tadi.
1: Hal-hal simpel untuk merilisnya ya. Bisa jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Tapi jalan-jalannya pakai jalan kaki boleh kok. Jalan kaki enggak kan jadi bisa jadi olahraga juga. Aku paham kok kalau untuk sekarang jalan-jalan menggunakan motor atau mobil agak memberatkan juga ya, malah menimbulkan masalah baru ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, itulah. Jadi kan jalan kaki juga enggak apa-apa. Cuman keliling titik nol.
0: Titik nol, lagi cantik-cantiknya.
1: Betul, itu bisa keliling ya. Kayak gitu.
0: Apalagi kita free juga, nanti kabarin aja teman Rodua sama dokter Sasa juga gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau ini sebenarnya capek mental ini berpengaruh sama ini gak dok, usia?
1: Kalau berpengaruh sama usia sebenarnya enggak, karena dia bisa kena ke segala usia, segala generasi itu bisa. Sebenarnya yang bisa yang ngebikin dia tuh capek mental itu bukan dari usia, tapi lebih ke situasinya gitu.
0: Situasinya.
1: Jadi bisa aja nih gen milenial, gen boomer, gen Z, gen alpha juga. Itu kalau misalkan nih, misalkan contohnya gen alpha deh. Gen alpha misalkan sekarang lagi sekolah ya sekarang. Yeah. Nah, dia ini mungkin habis putus sama pacarnya, terus dia ulangannya jelek kayak gitu. Nah, itu kan juga bisa, mungkin dia masalahnya itu dipendem terus, jadinya dia juga capek gitu. Jadinya dia kayak pusing lah langsung, jadinya banyak tuh soalnya emang pasien-pasien aku tuh yang datang biasanya anak-anak SMP, anak SMA. Terus ditanya kenapa, iya soalnya habis ini mau ujian. Nah,
0: wah, itu
1: tuh juga bisa.
0: Triggernya berarti dari lingkungan sekitar, entah itu mau ujian, pacarnya ngambek dari pagi belum balas chat. Gitu lah teman-teman. Nah terus sebagai dokter nih, apa yang dokter sarankan ketika berdasarkan realitanya ya? Kan banyak nih katanya tadi konsultasi tentang itu, yang dokter sarankan apa dok?
1: Kalau yang aku sarankan sih ya sebagai dokter ya, aku sebagai dokter sih lebih menyarankannya coba, semisal nih udah dicoba untuk cerita ke temen, cerita ke keluarga, atau segala hal yang tadi aku udah bilang, tapi kok nggak ada perubahan ya, cobalah ke fase ke-1. Ini boleh nih, pokoknya ini hal-hal yang mungkin orang-orang kurang tahu ya. Sebenarnya kita tuh untuk yang merasa ada gangguan mental atau ada, aduh kok kayaknya aku ada sesuatu nih ya, itu bisa ke puskesmas atau ke fase ke-1-nya, di mana itu boleh. Nanti bisa aja dia, dokter itu yang ada di situ bisa merujuknya dia ke psikolog klinis ataupun psikiater seperti itu.
0: Oke, berarti intinya kita konsultasi dulu aja.
1: Betul, konsultasi aja dulu.
0: Mungkin yang ditakutin sama teman Rodua untuk memulainya itu dia bingung dok, harus ngapain dulu. Jadi betternya harus ngapain?
1: Kalau ngapainnya dulu sih lebih ke muhasabah diri.
0: Muhasabah diri, bener.
1: Sebenarnya lebih ke kita anu sih, ya kita harus tahu, oh kita ada perubahan di dalam diri kita. Kita harus kenal itu, kita harus kenal diri kita. kok kayaknya diri kita ini nggak kayak kemarin-kemarin ya, kok beda ya, kok mungkin pola tidurnya beda, nafsu makannya entah dia bisa berkurang, bisa berlebih, itu juga bisa. Nah, pokoknya kita harus kenali dulu hal-hal itu, terus habis itu kita coba untuk menceritakan ke teman terdekat, ataupun ya seseorang yang dipercaya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang yang nggak membantu, ya seperti itu yang tadi aku bilang.
0: Kayak apa judul lagunya Peter Pan ya? Ada apa denganmu?
1: Betul.
0: Nah, ini dok, ada nggak hubungannya sama capek mental, overthinking, sama gangguan tidur?
1: Oke, sebenarnya gini, kalau misalkan gangguan capek mental, overthinking, sama gangguan tidur ya, ini berkesinambungan sebenarnya. Okay. Jadi ini kayak lebih ke lingkaran setan ya, gitu.
0: Sambung
1: ya.
0: Menyambung menjadi satu.
1: Betul. Gitu. Jadi kita misalkan dari capek mental nih, dari capek mental kan tadi misalkan dia mikir tentang masalah ini, terus habis itu. Tapi terus-terusan nih, kita nggak menceritakan, kita pendem, kita mikir terus. Nah, akhirnya berubah jadi ke overthinking. Okay. Nah, kalau orang udah overthinking, dia pasti langsung susah tidur. Atau nggak, dia tidur terus. Itu juga bisa. Jadi memang makanya, itu apa ya? Kalau dari gangguan mental ini atau capek mental ini udah nggak dari akarnya ini tidak diperbaiki. Itu bakal lanjutlah ke yang namanya gangguan mental jadinya, seperti itu.
0: Jadi memang meskipun awalnya cuma overthinking tipis-tipis juga bahaya ya dokter, bahaya. Ya apalagi anak muda zaman sekarang tuh banyak banget suka begadang.
1: Aduh, itu
0: ngaruh banget juga.
1: Begadang, ngopi. Nah, itu ngaruhnya tuh masalahnya bukan masalah ke mental lagi tuh.
0: Okay.
1: Masalahnya ke kesehatan kalau itu.
0: Tapi memang tidak mengenal umur ya kalau ngomongin begadang atau juga overthinking, semuanya bisa kena, Dok.
1: Bisa.
0: Nah, itulah teman Rodua ya, apalagi buat kamu anak muda yang lagi di fase menemukan jati dirinya. Pasti banyak tuh hal-hal baru yang ingin dicoba. Salah satunya bisa menimbulkan overthinking tadi kalau kata dokter Sasa juga ya. Dokter masih suka overthinking, Dok?
1: Overthinking sudah mengurangi
0: sudah.
1: Sih.
0: Oh, bisa dikurangi?
1: Oh, kita seperti tadi ya, kita harus mengenali diri kita, muhasabah diri. Gitu. Ya pasti bisa selama orang itu emang mau berubah.
0: Oke. Berubah teman berdua ya. Oke, jadi buat kamu ingin nanya nih malam hari ini, langsung sikat aja aku buka di 0811 3991 254. Mumpung masih ada dokter Sasa juga gak kemana-mana sampai jam 12 nanti teman Pro 2. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yo Sobat Produ, masih di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Masih bareng aku Zaki dan juga Dokter Sasa. Malam hari ini guys, kita masih bahas tentang capek mental atau cuma butuh istirahat. Nah, kalau ngomongin capek mental, tentunya apalagi buat anak muda kan, dia pasti masih punya orang tua dok, di rumah gitu ya. Meskipun ada yang kos, pasti dia masih di orang tua gitu ya. Sebagai orang tua nih, apa yang harus dilakukan dok? Kalau mungkin tahu anaknya mengalami capek mental, kok anak saya tiba-tiba beda gitu ya. Harusnya berangkat sekolah berangkatnya ke utara, kok dia ke timur gitu.
1: Jauh ya. Oke. Jadi kalau untuk orang tua sendiri ya, sebenarnya harus lebih apa ya, aware lah sama anaknya sendiri ya. Kalau misalkan emang kelihatan nih, kok anakku kayaknya beda ya, kok udah jarang ngabarin atau mungkin jarang nelpon kayak gitu ya, apalagi yang rantauan ya. Itu mungkin sebagai orang tua ya, lebih pendekatan diri aja ya, pendekatan dirinya itu secara emosional. Jadi mungkin lebih inisiatif untuk menelpon, jangan nunggu anaknya nelpon duluan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau untuk ini konteksnya untuk yang rantauan ya. Kalau misalkan yang di satu rumah nih, kalau misalkan mereka yang satu rumah ya bisa dengan yaudah mereka pulang dari kerja, pulang kerja atau nggak pulang dari sekolah ya coba ajak ngobrol. Tadi gimana di sekolah atau nggak tadi gimana kerjaannya, lagi hektik nggak atau gimana? Pokoknya ya lebih apa ya, menanyakan keadaan anak itu. Jadi anak itu juga bakal ngerasa, oh aku masih ada yang anu kok, masih ada yang peduli sama aku, masih ada yang mau dengerin aku, kayak gitu.
0: Sebagai teman?
1: Kalau sebagai teman,
0: kalau sebagai teman gimana?
1: Sebagai teman, chat aja, nongki gitu.
0: anak muda banget ya, mentok-mentok langsung nongki, tanpa basa-basi. Soalnya lagi
1: emang kan biasanya pas di nongki awalnya ngobrolin apa, tiba-tiba langsung deep talk. Bisa gitu.
0: Tapi nunggu jam agak malam biasanya.
1: Betul, ada jam-jamnya ya.
0: Jam sekian-sekian bahas apa. Kalau jam sekian bahas apa, ada tuh.
1: Ya lebih ke, kalau mungkin cewek ya, kalau mungkin kalau cowok seperti itu ya, mungkin warkop lah gitu. Atau nggak mungkin, kalau misalkan cewek ya, kalau misalkan aku ya, lebih ke ngeliat temanku nih, ngerasa ada yang beda, kayak nanya aja, kamu akhir-akhir ini lagi ada masalah. Kalau misalkan emang lagi mau cerita, cerita aja, nggak apa-apa kok, aku di sini gitu. Ya apa ya, kan kalau cewek kan lebih perasa ya, jadi pakailah bahasa-bahasa yang bikin dia kayak aduh aku ya, terenyuh lah gitu.
0: Kalau laki-laki nggak gitu teman Rodua ya.
1: Kalau laki kayaknya nggak mungkin enggak, gitu ya.
0: Gitu. Makanya teman Rodua wajar aja kalau mungkin sebagai perempuan dan curhat ke cowoknya tidak banyak responnya. Memang dia gelagatnya seperti itu.
1: Janganlah, tapi jangan juga nggak dikasih respon ya ceweknya ya.
0: Oke, jadi berarti memang harus sebisa mungkin harus dirilis ya, capek mental dok.
1: Betul.
0: Ya. Kalau sudah kita bisa lepas itu, apa yang mungkin kita rasakan perbedaannya dok?
1: Kayak rasa perbedaannya lebih ke, mungkin lebih lega ya.
0: Kayak lebih semangat lagi setiap hari gitu ya.
1: Lebih kayak, pokoknya aku mau kerja gitu.
0: Ini hariku.
1: Gak sampai kayak gitu sih sebenarnya. Okay, ya. Okay. Ya. Mungkin dia lebih ke gak terlalu kepikiran lah. Jadi kan kadang tuh ada orang yang kepikiran sesuatu, bisa sampai kerjaannya ini agak terganggu,
0: gitu iya.
1: Nah bisa aja nanti dia setelah udah merilis hal-hal itu, dia bisa jadi lebih kerjanya lebih stabil lagi, terus dia sekolahnya juga nanti mungkin nilainya awalnya turun jadi mulai naik lagi kayak gitu.
0: Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu anak muda minimal harus punya cara untuk merilis apa yang sedang kamu pikirkan supaya nggak overthinking terus tiap malam, begadang terus, juga efeknya buruk teman Pro 2 bagi kesehatan juga, bagi pasangan juga jarang dikabarin. Jadi harus dirilis sebisa mungkin. Kalau sama dokter Sasa, sama kucing pun nggak apa-apa, meskipun
1: apa-apa,
0: dia tidak merespon.
1: Betul.
0: Gitu ya, si anabul itu ya teman Pro 2. Punya kucing dokter?
1: Punya.
0: Di rumah?
1: Di kos ini ada.
0: Oh iya. Salam nanti ya.
1: Iya.
0: Deh kalau gitu. Dokter Sasa, karena waktu kita juga semakin merapat nih ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, mungkin terakhir apa yang ingin di highlight dari pembahasan kita malam hari ini?
1: Okay, kalau untuk yang di highlight ya, yang perlu diperhatikan adalah kamu harus kenalin diri kamu aja dulu. Kamu jangan sampai gak kenal sama diri kamu tuh yang normalnya gimana sih gitu. Pokoknya kamu harus kenalin, semisal nih ada sesuatu sedikit nih yang berubah dari diri kamu, entah dari kebiasaan kamu yang biasa kamu lakukan, kok berubah nih, ada sesuatu yang berubah. Nah itu yang harus di highlight tuh, perlu di, aduh kenapa nih kok bisa aku udah entah aku nggak minat lagi nih sama hal ini gitu. Ini bosen apa emang kamu sebenarnya capek nih gitu, atau mungkin dan juga bisa apa ya, bisa lebih terbuka aja sama orang sih kalau misalkan emang dirasa nggak percaya sama orang ya, walaupun sama keluarga atau teman sendiri, ya udah nggak apa-apa ya, tadi itu bisa ke kucing, bisa ke buku, bisa ke Tuhan, terserah gitu.
0: Bisa ke produser Singaraja. Kita curhat di sini bareng-bareng.
1: Curhat sama Kak Zaki.
0: Ih, betul banget. Nanti ya teman-teman dua ada segmen curhat di jam berapa nanti ya? Jam 10 atau jam 11 dokter?
1: Oh iya, betul.
0: Masih di sini kan?
1: Iya.
0: Masih di sini guys, aman aja malam hari sampai jam 12 bareng dokter Sasa. Ada lagi yang disamain?
1: Udah sih itu aja.
0: Oke, semoga apa yang disamain sama dokter Sasa malam hari ini guys bisa bermanfaat buat teman pro 2 ya. Berarti kalaupun mentok-mentok banget harus berani untuk membuka diri cerita sama orang lain. Betul. Atau tadi kalau kata dokter Sasa harus konsultasi ke Faskes
1: 1.
0: Nah, itu jalannya bisa ke sana ya teman pro 2. Dokter Sasa, thank you banget. Ya, next kalau ada pembahasan yang lebih menarik kita tunggu lagi kehadirannya di Pro 2 Singaraja.
1: Oke, makasih juga ya Kak Zaki sama teman-teman yang mungkin lagi dengerin ini di perjalanan.
0: Yes, betul.
1: Oke gitu. Oke.
0: Jadi Nongki?
1: Lihat.
0: Oke. Enggak langsung jawab ya teman berdua ya. Oke, jangan lupa frekuensi kamu teman berdua karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Dr. Sasa. Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya benar.
0: Ya, semua produser selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Ellen dan juga Edit pastinya.
1: Yoi, apa kabar kamu teman produser dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di
0: mana. Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman produser, yes. Saatnya untuk Edit dan Ellen nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
0: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
0: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
0: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
0: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman produser langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman produser karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Live chat.
1: Alright, masih di MLC Music
2: Live chat. Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, sekarang malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
2: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
2: Halo Zael.
3: Selamat malam.
2: Wede.
1: Gokil.
2: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
2: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?

0: gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
0: Itu terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue masih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitulah, asik, seru banget.
0: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, yeah, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama, yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya,
1: Lumayan. Oh, JKT, JKT 48?
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, ya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka, Haruka.
1: Udah jauh-jauh, influence-nya JKT 48. Ada Shiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, okay.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya? Yeah?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya aku bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, yeah. benar.
2: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Okay.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow, alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu,
1: iya
0: kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Mm-hmm. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself, gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe.
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country.
2: Dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Oke.
2: Soalnya antar.
1: apa ya? Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasar. Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Gojira. Dan langsung-langsung akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu.
1: Yeah. Betul. Judulnya? Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga boleh, teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazel.
1: Alright.
2: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Enggak bener ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
1: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
2: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
2: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
2: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
1: Bukan.
2: Yeah.
1: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
2: Love
1: perdananya Love
2: Epitome.
1: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
2: Asik.

0: Bukan romance gitu betulnya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti di cerita tentang romance-romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
0: Lebih banyak sakit hatinya.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
2: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
1: Manusianya enggak ada ya.
2: Di Jepang apa di Indonesia nih?
0: Indonesia.
2: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
1: Aduh.
2: Iya, benar.
1: Beda arti.
2: Oh, beda arti. Iya, iya.
1: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
2: Iya, cuy.
0: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
0: Ada alasan urutan lagunya seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
2: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
0: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
0: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
2: Oke. Okay, mungkin alright. Kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
0: Notification.
2: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
0: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
1: Oke.
0: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
2: Widih.
1: Oke.
0: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
2: Oke.
0: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna jenius ternyata ya.
1: Yeah, oke, okay, yeah. Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya, yeah.
1: Berarti ya. Oke, okay. Yeah.
0: Benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
0: Ada, adanya OK titik.
2: Aduh.
1: Kalau gak jempol dong.
2: Aduh.
1: Jempol dong sama apa?
0: Like doang, bener.
2: Waduh.
1: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
2: Nah itu masih oke okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
2: Nih.
1: Di lagu Notification ya, ini.
2: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
0: Iya
2: gak sih?
0: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
2: Iya kan?
1: Benar. Oh wow, alright.
2: Iya sih.
1: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
2: lagunya.
1: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
2: Iyalah,
1: gitu kan.
2: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
2: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
1: Harap dibalas.
2: Apalagi sebuah pesan notifikasi
1: nah,
2: gitu kan.
1: Itu dia. Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream. Apa ini berarti?
0: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay.
0: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian. Di tahun yang sama dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
0: Okay. Special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian Notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan. Coba move on, terus tiba-tiba, ini true story ya.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba dia, gue tuh bisa dibilang 3 hari, 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
0: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: kebawa ya.
0: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
0: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
2: Benar-benar. Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
2: Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam cuy.
0: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini kan, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Ya, udah gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Ya, udah terjadi, gitu.
1: bener.
2: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Yeah. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
1: Sedas.
2: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright, gitu
2: okay.
1: Aja.
2: Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
0: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan? PDKT sama orang baru tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Kayak
0: confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
0: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake. Obake. Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Alright.
2: I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
0: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget sama kamu.
2: Bener.
1: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini ada Fly Away.
0: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke.
2: Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
1: Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
0: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Sama
2: siapa?
1: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov.
1: Oke.
2: Lo ditonjok nih ceritanya ya.
0: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu setelah pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini. Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak pagi. Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
0: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright,
2: gila guys. Biasa set boy ya. banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, gitu kan, dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis, gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu. Lagu ini ya.
0: Ya,
2: yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya, ya kan? Ada ya,
1: itu lagunya lain, orang lain.
2: Bener. Foolish Man.
1: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
2: Ini bikin yang English.
1: Ya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
2: Just
1: a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
2: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
1: itu
2: nih.
1: Itu dia.
2: Ini dari Gazelle nih pastinya.
1: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat.
2: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
1: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
2: Betul.
1: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
2: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
1: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
3: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini. Salah satu lagu yang rilis tahun ini.
1: Ya,
3: dan itu terjadi di bulan April kemarin.
1: Bulan April ya.
2: Gokil.
1: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
2: Betul.
1: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
2: Iya.
3: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
2: Oke.
3: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
3: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
3: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
3: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
2: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
3: Yes, betul.
2: Gila.
1: Alright.
2: Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
1: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
3: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
2: Oke.
1: Iya, benar-benar.
3: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
1: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
2: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
1: Iya, benar.
2: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
1: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
2: Paham. Gitu. Iya sih. Bener. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
1: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
3: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
1: Mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
2: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
1: Benar.
2: Yeah. dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
1: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur sih.
2: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
3: Maaf ya, asbun dikit ya.
2: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
1: Seru.
2: Benar. Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, segigih itu dia.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri, yeah, gitu?
3: Oke. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
2: Yeah, yeah.
3: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
2: Uh-huh.
3: Which semua itu harus satset dikit.
2: Iya.
3: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oke.
3: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
2: Buset. Berulang. Gila.
3: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
2: Yeah.
3: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah atau jam Ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
2: wah gila.
3: Rasanya
2: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
3: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
2: Gue cuma
3: kasih lihat draft posternya kayak apa,
2: okay.
3: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
1: Oke.
2: Paham.
1: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
3: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Oh ada ya? Ada, bisa di streaming ya?
3: Iya udah ada.
1: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
2: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
1: Betul sekali.
3: Lu scene-nya motor.
1: Nah itu dia.
2: Motor
1: ya.
2: Film Dilan ya?
1: Salah, bukan.
2: Ya, sorry.
1: Gue mau ke situ loh.
2: Iya.
1: Gue mau nambahin pakai jaket jin ya.
2: Sama Milea ya? Oh,
3: Beda film.
1: Gajanan
2: tapi
1: motor,
2: itu ya, sama Gyumbar itu.
1: Iya bener sih.
2: Iya, salah sih.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
2: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
3: Hey, good question.
2: Yeah.
3: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
2: Oke.
3: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
2: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
1: Kacau.
3: Banyak.
1: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
2: Iya sih, oke.
1: Bener-bener.
2: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
1: Iya.
2: Alright. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
1: Alright. Ada Lara nih ya.
2: Oke.
1: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh,
1: alright,
2: boleh.
1: Jadi kan emang si Gazel ini udah.
2: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu. Gak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
1: Oke, oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
2: Iya.
1: Ada gak sih maksudnya kayak momen-momen yang mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya, kayak homesick. Ada gak sih? Iya, homesick. Terus juga ada gak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu, apa itu?
3: Untuk yang pertama, homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
1: Oke.
3: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
2: Pasti. Jadi, pasti.
3: Wow, mantap banget gitu kan.
2: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
3: Sate.
2: Sate.
1: Susah juga sate, ya di sana. Sate. Ya.
2: Iya sih, di sana kan nggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
3: Gue coba masak sendiri di rumah.
2: Iya. Yeah.
3: Hasil dikit lah, lumayan lah.
2: Mengobati rindu sedikit ya. Mengobati rindu
1: oke lah ya.
2: Oke, oke. Oke, oke.
3: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
2: Yeah.
3: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
2: Oh iya, itu penting tuh.
3: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
2: Yes.
3: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
2: rumah.
3: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
1: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
3: Ya.
1: Yeah. Benar.
3: Adulting biasanya.
1: Adulting, ya.
2: Adulting. Asik.
1: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab
2: semoga
1: ya.
2: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
1: Benar. Oke, okay. Terakhirnya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
3: Gazelicious.
2: Gue mikirin nih.
3: Oke, okay, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirik. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
2: Oke. Okay.
3: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
1: Gitu. Alright, itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
2: Itu tuh.
1: Bahaya tuh.
2: Itu tuh. Tahu-tahu sad boy ke Jepang kan kayak.
1: Iya.
2: Kita takutnya itu jadi kejadian lagi.
1: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
3: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
1: Gokil.
3: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
1: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
3: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
1: Sefalgazel ya. Bisa ditonton MV di situ.
2: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
1: Gimana? Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
1: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
2: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga Gazel.
1: Pamit. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: three,

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Yos teman Perudu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Perudu ada singgah aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Yes guys, balik lagi di Perudu RRI Singgah Raja. Setelah tadi kita join Perudu RRI Jakarta untuk mengikuti MLC Music Live Chat, kali ini kita ke Singgah Raja lagi nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya guys yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Perudu, siapa tahu sambil ngantri BBM malam hari ini, nikmatin single-single enak requestan teman Perudu. Kali ini di request time ya, it's time for request time, nemenin kamu malam hari ini ya. Dan langsung aja buat kamu yang ingin request-request, langsung WhatsApp kita di 0811 3991054, atau juga di seluruh sosial media. Kita juga baru banget live TikTok malam hari ini guys, di RRI underscore Singaraja. Silakan dibuka-buka di live TikToknya ya. Udah banyak teman Perudu yang udah join malam hari ini, ada 12.000 sekian gitu ya. Kita langsung bacain aja supaya teman Perudu juga langsung bisa dengerin single favoritnya. Kali ini ada dari Kak Bunga yang minta lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Oke, ditunggu ya Kak Flower ya. Next ada Kak Akbar yang minta lagunya Perunggu. Kita bingkiskan spesial untuk Kak Akbar dengan Aku Ada Untukmu. Kayak Perudu ada Singgah Raja selalu ada untuk nemenin setiap aktivitas teman Perudu gitu ya. Asik banget deh. Next ada dari Kak Nindya yang minta lagunya dari Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda untuk membuka segmen request time malam hari ini. Langsung aja yang belum kebagian langsung di komen-komen aja, semoga bisa terputar malam hari ini. Lewat Semesta.

Astaga bercanda, Akbar Calai featuring Mingse udah diputerin malam hari ini spesial untuk siapa tadi ya? Kak Nindya. Ya thank you Kak Ninda. Next besok ditunggu lagi yang mau request-request guys ya. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Bentar kita baca dulu deh requestnya baru kita sapa-sapa. Ada dari Kak Stay alias Kak Cantik yang minta lagunya Titik Nadir dari Kahitna. Oke, ditunggu abis ini ya. Nextnya ada Kak Esi Welviana yang minta lagunya dari Teh Hijau. Dari Teh Hijau, dari Tulus dengan judulnya Teh Hijau ya, Maca. Ini sama gak Maca sama Teh Hijau teman lo dua. Next ada Kak Sri Aslalu yang minta lagunya dari Rio Laksar dengan Sumpah Mati. Masih di sini dia, masih tap-tap sampai 40 ribu guys. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 ya. Oke, saatnya kita sapa-sapa malam hari ini. Ada siapa di sana? Ada Kak Silviana, halo. Ada Kak Sri Aslalu masih di sini. Ada Kak NS juga yang belum keputar lagunya. Ada Kak Hilda juga, Kak Hilda Atika Sari 15. Ada Kak Nangboy di Kalimantan Selatan. Ada Pak Budi di Medan. Ada Kak Virgo di Singaraja. Ada Kak Yukti juga. Ada Kak Ari 1818. Ada Kak Ferry Nusantara. Oke, buat teman berdua jangan mau kalah juga. Silakan join live TikTok kita malam hari ini. Oh iya, siaran ini teman berdua bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia. Pokoknya thank you buat kamu yang udah install ya. Next song, kalau gitu kita ke Kahitna dulu dengan Titik Nadir yang lagi ngantri BBM teman Pro 2. Ini barusan aku lihat juga nih di depan kantor RRI Singaraja, cukup panjang mengularnya, kabarnya juga sudah sampai di depan kantor pos Jalan Gajah Mada. Jadi semangat buat teman Pro 2, silakan sambil isi amunisi dulu teman Pro 2 supaya kuat gitu ya. Dan nanti didoakan supaya masih kebagian BBM-nya gitu ya. Sayang banget, sedih kalau udah ngantri lama-lama akhirnya udah nyampe depan mata udah habis. Aduh, jangan sampai ya teman Pro 2. Pokoknya sehat-sehat buat teman Pro 2 semuanya malam hari ini. Next song kalau gitu untuk nemenin segala aktivitas kamu Kahitna dengan Titik Nadir. Enjoy guys.

Kaos teman Pro 2 masih di request yang Pro 2 Singkat aja teman terbaik kamu. Wah, ngantrinya pokoknya semangat deh buat teman Pro 2 yang lagi ngantri yang mencari BBM untuk malam hari ini, semoga tetap kebagian ya. Next song, kita bacain requestan dari Kak Ari 1818 yang minta lagunya dari Roni Parulian dengan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta. Oke, ditunggu ya Kak Ari ya. Next, ada Nini Ejaran yang minta lagunya Raim Laude dengan Komang. Komang, siap, abis ini Raim Laude buat judul ketut ya. Kita tunggu aja. Next, ada Kak Merah Putih minta lagunya dari Leodra dengan Teganya Kau. Selamat malam, salamnya untuk AB, Kak AB di Jakarta, request Leodra Teganya Kau. Oke, ditunggu ya buat teman Ruduk semuanya ya. Dan yang baru bergabung di menit ke-40 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah, selamat malam yang lagi di perjalanan, sehat-sehat dan juga stay fokus buat kamu yang lagi nyetir malam hari ini. Next song kalau gitu kita puterin di requestan dari teman Pro 2 dengan Roni Parulian, Salah Yaku untuk Kak Arek.

masih di request time produser singa raja teman terbaik kamu, segmen terakhir di request time malam hari ini. Ada siapa yang masih belum kebagian lagunya? Ada KNS nih yang minta lagunya dari Ceylon 7 dengan Seberapa Pantas Kakak Untuk Kutunggu. Ditunggu di sini ya. Next ada Kak K yang minta lagunya dari Selena featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Terus ada Pak Budi di Medan minta lagunya dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Terus nanti untuk Alvino sama Kasri nanti diputernya di segmen Curhat Kamu ya, bakal tetap aku puterin tapi kita live-nya bakal sampai di Bernadia aja. Kita Buat Menyenangkan, requestan dari Pak Budi ya. Thank you. Untuk Alvino minta lagunya dari JKT48 dengan Rapsodi, nanti ditunggu ya. Terus ada Kak Asri juga yang minta lagunya dari Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi, ditunggu pokoknya buat Calvino dan juga Kak Asri malam hari ini. Thank you buat semuanya yang udah komen-komen, udah tap-tap, udah share-share, udah request malam hari ini, baik di TikTok maupun di live TikTok maupun di WhatsApp kita malam hari ini. Besok ditunggu lagi, besok sama siapa? Besok ditunggu sama penyiar yang lainnya, teman berdua ya. Bentar lagi kita masuk di segmen Curhat Kamu, apa temanya nanti aku spill di awal segmen. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Seberapa Pantas, Ceylon 7.

Oke, teman perdu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam perdu. RRC Ngeraja, teman terbaik kamu, masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam teman perdu ya. Kali ini kita masuk di segmen curhat kamu. Jadi buat teman perdu yang mau meluapkan isi hatinya malam hari ini, silakan teman perdu, kita tambung-tambung curhatan kamu ya. Kita malam hari mau bahas teman perdu yang mungkin punya pasti punya handphone dong ya teman perdu ya. Punya akun, beberapa akun media sosial, second account teman pro 2, punya enggak second account teman pro 2 ya? Kalau aku sih udahlah. Menariknya setiap orang punya alasan tersendiri, guys, kenapa memilih punya second account gitu ya. Ada yang merasa lebih nyaman apa ya, karena pengikutnya cuma teman dekat. Ya enggak sih, guys? Ada yang ingin memisahkan kehidupan pribadi sama kehidupan publik, ada juga yang sekadar ingin punya ruang berbeda aja, ada juga banyak macam-macam alasannya. Kalau teman pro 2 sendiri nih punya second account gak, guys? Terus apa yang biasanya kamu cari di sana atau yang kamu posting? Mungkin malam hari ini kita mau bahas tentang itu dari berbagai sudut pandang. Kalau kamu punya pendapat soal ini, langsung WhatsApp kita.

0: Duh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan tinggal malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, curhat kamu. Kita masih bahas tentang second account ya, teman Pro 2. Kali ini kita baca dulu curhatan dari teman Pro 2 di nomor 4933 sekian sekian sekian. Dia udah reminder nih guys, Kak join tapi jangan sebut namaku ya. Oke, aman aja teman Pro 2, asal sama aku aman aja. Kita selalu menjaga kerahasiaan nama teman Pro 2 kok. Kita bacain dulu dari teman Pro 2. Aku punya second account, oke. Yang isinya cuma teman-teman dekat aja. Kalau di akun utama aku selalu mikir dua kali sebelum posting-posting apapun itu atau sesuatu karena takut dinilai orang. Di akun kedua aku lebih bebas mau upload foto random, cerita lagi capek, atau posting hal-hal yang gak penting juga santai aja. Itu aja Kak, thank you. Iya, thank you buat kamu semuanya. Buat kamu semuanya, buat kamu di 4933. Sebenarnya namanya ada guys, cuma aku gak bisa sebut ya. Ya kalau mau WhatsApp aja. Canda guys ya. Bener, ini relate sih teman Pro 2 sama teman Pro 2 yang lainnya juga pasti relate juga. Kadang kayak kita ngerasa ya harus selalu kelihatan baik-baik aja di akun first, akun utama. Seolah-olah semua yang kita unggah nih harus estetik, harus bagus, harus menarik. Padahal no guys, tidak ya. Kita juga manusia biasa yang punya hari yang menyenangkan, kadang juga hari yang melelahkan. Dan ada sisi randomnya juga, dan itu bagi beberapa orang memang harus di rilis ya. Rilisnya beda-beda, ada yang bikin story, ada yang diposting di feed. Nah itu tujuan teman Pro 2 punya second account gitu ya. Jadi mungkin ini juga jadi kesempatan juga nih buat kita belajar menerima diri sendiri guys, tanpa harus terus-menerus kayak ya istilahnya khawatir lah sama penilaian orang lain. Buat kamu yang punya pandangan yang berbeda ataupun masih pengen curhat tentang second account ini, masih panjang waktunya, langsung sikat aja. Aku buka di 0811 3991054. Enjoy aja guys.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Masih di Jaga Malam, Jaga Negara Malam-Malam Pro 2, RRI Singer aja teman terbaik kamu. Ngomongin tentang second account ya, teman Pro 2. Meskipun second account ini bisa jadi ruang ya yang lebih privat, keberadaannya juga kadang bisa bikin pertanyaan juga, guys. Misal nih, ada orang yang sengaja enggak ngasih tahu pasangannya tentang akun secondnya, guys. Ada juga yang pakai akun second account untuk ya share cerita yang enggak ingin diketahui banyak orang, bisa juga. Dan sebenarnya punya ruang pribadi itu hal yang wajar, guys, untuk kita semuanya, guys. Karena setiap orang ini berhak ya untuk menentukan bagian mana dari kehidupannya yang ingin dibagikan ke publik dan mana yang cukup untuk diketahui orang-orang terdekat aja. Kalau menurut teman Pro 2 nih ya, menurut kamu, guys, apakah pasangan atau teman dekat perlu tahu kalau kita punya second account? Atau setiap orang ini tetap berhak punya ruang pribadi tanpa harus menjelaskan semuanya sama orang lain? Kalau punya pendapat berbeda, share.

0: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Terbaik kamu.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kratoyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, khususnya Marsedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Marsedharma, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayu bagia sudah sepatutnya kita haturkan ke hadapan Hyang Widiwasa, karena atas asung kerte warnugrah beliau, hari ini kita masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nomor sedarma yang secintai, menjadi manusia bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di bumi ini. Sebab dari kebijaksanaan itu tentunya Dharma akan selalu menyertai dalam setiap hembusan nafas kita untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian dan melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 7 sloka 22 yang berbunyi sebagai berikut.

Yang artinya, setelah diberi kepercayaan seperti itu, dia berusaha menyembah dewa-dewa tertentu dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi sebenarnya, hanya aku sendiri yang menganugerahkan berkat-berkat itu. Pendengar yang berbahagia, umat Sedharma dimanapun berada, Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dilahirkan oleh beliau. Segala sesuatu dipelihara oleh beliau. Dan sesudah peleburan, segala sesuatu bersandar dalam beliau. Karena itu Tuhan dalam proses penciptaan dari empat bagian susunan masyarakat, mulai dari golongan manusia cerdas yang disebut dengan istilah Brahmana, karena mereka mantap dalam sifat kebaikan. Golongan kedua adalah golongan administrator yang disebut dengan istilah kesatria, karena mereka berada dalam sifat nafsu. Selanjutnya para pedagang yang disebut dengan Waisya. Inilah artinya bahwa pengetahuan yang lengkap hanya akan dapat dicapai oleh orang-orang yang tekun pada jalan ketuhanan itu sendiri dan secara langsung belajar pendekatan diri lewat garis-garis perguruan Tuhan atau yang sering kita sebut belajar yoga samadhi. Karena itu hendaknya orang yang cukup cerdas untuk mengetahui sumber-sumber segala pengetahuan yang akan menjadi sebab dari segala sebab akibat dan satu-satunya objek samadhi dalam segala jenis latihan yoga itu. Apalagi sebab dari segala sebab diketahui, maka segala sesuatu yang didapat pasti diketahui dan dikenal. Dan tidak ada satupun sesuatu yang belum ia ketahui. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Param Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Ya, teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya, takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, Puja Pangositi dan Pangyubagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Yang Pramekawi, karena tentunya atas asung kertewa renugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Sloka Manawadharma Sastra, Bab 6, Sloka 34 yang berbunyi,

0: artinya. Ia yang telah melampaui tingkat hidup yang telah ditentukan, setelah menghaturkan upacara suci dan mengendalikan panca inderianya, telah pula jenmu memberikan sedekah-sedekah dan pemberian makanan. Pertapa, pengembara, ia mendapat kebahagiaan abadi setelah meninggal.
1: Berdasarkan sloka di atas mengajarkan bahwa seseorang yang menjalani setiap tahap kehidupan dengan tertib sesuai dharma, melaksanakan kewajiban suci, mengendalikan panca indera, serta tulus berbagi kepada sesama akan mencapai kebahagiaan spiritual. Sikap meninggalkan keterikatan terhadap kenikmatan duniawi bukan berarti mengabaikan kehidupan, tetapi merupakan bentuk kematangan rohani untuk mencapai ketenangan dan kebebasan batin. Dengan pengendalian diri, ketulusan dan pengabdian kepada Tuhan, seseorang diharapkan mampu mencapai kebahagiaan abadi dan kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 102,2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di wilayahnya masih aman dan terkendali. Meskipun terjadi antrean di beberapa sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, dan antrean tersebut juga dipicu keterlambatan pasokan dari Depo Manggis akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker. Dan kepastian itu juga disampaikan kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng, Demo Madus Sudiarte. Dan saat melakukan pemantauan di sejumlah SPBU di wilayah Kota Singaraja pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan Sudiarte juga menjelaskan keterlambatan pasokan telah terjadi sejak 2 hari sebelumnya sehingga SPBU belum menerima BBM sesuai dengan kebutuhan. Dan kondisi tersebut juga terdampak pada pelayanan kepada konsumen dan memicu antrean kendaraan di beberapa lokasi. Dan ia mengatakan bahwa Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Depo Manggis dan pemerintah Provinsi Bali untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Dan Pertamina juga telah mengupayakan percepatan sandar kapal tanker agar distribusi BBM ke seluruh wilayah Bali termasuk Buleleng kembali maksimal. Sementara itu, Nomor 2 DPRD Kabupaten Buleleng mendesak penertiban reklame tanpa izin di kawasan Jalan Ponegoro Singaraja dan sebagai bagian dari penataan wajah kota. Nah, melalui gabungan Komisi 2 dan Komisi 3, DPRD bersama instansi terkait juga menyepakati pembongkaran papan reklame yang terbukti tidak mengantongi izin. Dan kesepakatan tersebut juga dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP Selasa 13 Oktober 2026 menyusul pengawasan penataan kawasan perdagangan dan infrastruktur perkotaan. Dan Ketua Rapat Wayan Masdana SE yang menegaskan bahwa penataan kawasan harus dilaksanakan dengan secara tertib sesuai dengan ketentuan, termasuk juga terhadap keberadaan reklame yang tidak berizin. Dan DPRD juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR Perkim, Satuan Polisi Pamong Praja atau Sapo PP, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMMPTSP untuk menindaklanjuti reklame yang terbukti melanggar aturan. Dan penertiban ini juga diharapkan tidak mengganggu aktivitas usaha dan pertokoan di sekitar Jalan Ponegoro dan sekaligus juga memastikan pemanfaatan ruang publik berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dan Wakil Ketua DPRD ada Nyoman Gede Wardina Adi ST yang turut menyoroti pentingnya perencanaan penataan kawasan secara menyeluruh agar tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singar Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singar Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, welcome to Spada baru kesadi ya. Dan sekarang di edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Semangat buat kamu yang lagi pagi-pagi, harusnya kamu baru bangun langsung ke sekolah atau mungkin juga langsung prepare kerja gitu, tapi harus ngantri BBM di pagi-pagi kayak gini guys. Gak tahu, pemandangan baru aja ya. Bukan hanya satu hari, dua hari gitu guys, tapi malah ini udah hari ketiga kayaknya kayak kita kayak gini ya guys ya. Aduh, pokoknya semangat. Terus habis itu pokoknya aturlah strateginya bagaimana caranya biar kamu tetap sehat di kondisi kayak gini teman radio ya. Apalagi kita harus mendapatkan hal yang sangat krusial gitu guys. Takutnya gitu ya ada sesuatu di balik ini gitu guys. Bukannya curiga atau gimana sih sebenarnya masalah, bukan kita bahasnya bukan masalah BBM aja tapi masalah umum juga gitu guys. Seperti kasus yang terjadi gitu ya di media sosial gitu kan. Ya, kita ngelihatnya sesuatu hal yang tidak mungkin bisa aja terjadi gitu guys. Kayak gak ditebak aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari politik di Indonesia atau mungkin juga kriminal di Indonesia, banyak banget sih hal yang mungkin menurut kita janggal gitu guys ya. Seharusnya sih gak terjadi gitu guys, seharusnya gitu ya. Tapi apapun bisa terjadi, yang namanya juga suatu kejadian tindak kriminal gitu ya. Makanya kalau misalnya yang sering kita dengar istilah OTT atau istilahnya operasi tangkap tangan, ini adalah satu hal tindak kriminal yang kita sebenarnya gak sangka-sangka dia itu adalah seorang yang seseorang yang melanggar hukum gitu. Tapi kenyataannya udah ada ya, mau gimana lagi gitu kan. Ya terpaksa kita harus percaya gitu guys. Kalau udah OTT berarti si pelaku udah pasti melakukan tindak kriminal gitu guys. Tapi kamu pernah gak dengar istilah OTT ini guys ya, operasi tangkap tangan gitu ya. Pernah punya pengalaman apa kayak gitu ya tentang OTT? Kamu bisa cerita deh bareng Gus Hadi yang pastinya tamu Fredo. Atau pengen tahu istilahnya seperti apa, kita bahas di Sarba kita satu jam ke depan. Oke, langsung aja di WhatsApp buat kamu pengen cerita tentang OTT guys. Di WhatsApp 081139911054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja. Dan juga bisa banget untuk cerita di aplikasi kita ya, di RRI Digital untuk fitur live chat.

0: tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, yang punya pengalaman tentang OTT ya, walaupun operasi tangkap tangannya itu bukan yang segede-gede kayak korupsi atau apa gitu ya. Enggak. Misalnya ngelihat teman kamu itu nyuri sesuatu gitu ya, atau mungkin juga teman kamu itu menemukan sesuatu tapi akhirnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya gitu ya. Lah, beda cerita ya, maling sama istilahnya kamu menemukan sesuatu tapi posisinya tidak mau mengembalikan gitu, dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Atau mungkin juga kamu melihat tindak kriminal di depan kamu gitu, teman berdua bisa banget kamu cerita bareng Sadi ya. Langsung aja di WhatsApp 081139911054, di Facebook, Instagram dan TikTok di RRI_Sikaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada cerita nih Kak Ita. Selamat pagi Kak Adi. Kalau misalnya aku tuh cerita kayak posisinya teman aku itu sempat bilang kalau dia itu pernah dapat uang di bangku temennya gitu ya, ketahuan sama temennya gitu. Jadi aku merasa canggung aja, temanku ini merasa canggung aja karena seharusnya itu bukan milik aku, tapi aku karena kepepet pingin banget belanja, aku ambil aja uangnya gitu. Jadi ya udah kita kerjasama, sama-sama 50-50%, aku kasih dia, akhirnya kita belanja dengan menggunakan uang si temennya. Gara-gara dia temennya ini lupa naruh istilahnya bawa uangnya untuk disimpan gitu. Masuk mencuri sih juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, kasus yang seperti ini bisa dibilang OTT karena ketahuan sama orang lain gitu. Tapi jeleknya orang yang ketahuan ini malah kerjasama juga gitu ya, untuk OTT juga gitu. Ya ikutan OTT jadinya ya. Oke, punya pengalaman yang cukup apa ya, bisa dibilang operasi tangkap tangan tingkat apa ya, tingkat kecil ya. Tapi jangan pernah melakukan itu guys ya, apapun jenisnya OTT itu tetap aja salah ya, walaupun itu kecil entah itu besar, pokoknya salah gitu ya, apalagi cuma sekedar uang ya. Lebih baik di apa ya, bisa dibilang didiemin aja. Kalau misalnya ada uang temen ya udah disimpan nih, tapi bukan pakai pribadi, tapi kasih tahu orangnya ini uangnya jatuh atau uangnya lupa kebawa dan sebagainya gitu.

0: Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, namanya OTT itu istilahnya kita itu harus bisa menghindari lah teman Produa. Jangan sampai kamu terkena operasi seperti ini gitu ya. Makanya jangan melakukan hal-hal yang aneh. Jangan sampai kamu itu merasa melakukan ketindak kesalahan gitu ya. Karena bisa aja itu bisa jadi bukti kalau kamu itu adalah melakukan kesalahan gitu guys. Oke. Okay? Kita bahas nanti tentang OTT di jam 8 pagi lebih jelasnya teman Produa. Jadi tetap di sepada ya.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ketujuh di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Daspada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 ada yang viral-viral di jam 7 pagi. Langsung aja, ini dia dari seorang influencer binatang buas, guys. Aduh, kalau misalnya kita ngelihat ular, udah pasti takut. Apalagi gue sadi yang ngeri banget deh kalau ngelihat ular ya, yang sekecil apapun ya, apalagi gede gitu, lari dah udah pasti gitu, guys. Tapi ada influencer sekaligus juga konservasionis satwa liar yang berani banget berinteraksi langsung dengan ular raksasa anaconda di kawasan Amazon, guys. Namanya Dani Villar, Daniela ya, yang liatin momen saat dia memegang dan mencium kepala anaconda sepanjang 18 kaki atau sekitar 5,5 meter di Kolombia. Dan ular betina ini juga disebut berhasil diselamatkan dari kawasan peternakan sebelum akhirnya dipindahkan ke habitat yang lebih sesuai. Dan meski terlihat mengintimidasi, tapi anaconda ini juga

hindari manusia dengan berperan penting dalam ekosistem ya. Jadi memang apa ya, saling takut, cuma kalau posisinya kita ngelihat anaconda udah pasti takut juga gitu. Gede banget guys. Aduh, lihat di layar aja udah gimana ya, udah merinding gitu, apalagi ketemu langsung.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kabar baru buat kamu yang rajin upload foto ke Instagram nih teman Pro 2. Sekarang Instagram udah dukung rasio gambar 3:4 ya. Jadi kamu bisa unggah foto potret yang lebih panjang tanpa takut kepotong kayak biasanya. Sebelumnya feed Instagram kan cuma dukung rasio 4:5 ya. Tapi mulai sekarang kalau kamu ambil gambar pakai kamera handphone dengan format bawaan 3:4, hasilnya bisa langsung diupload tanpa edit-edit dulu. Wah, menurut CEO Instagram Adam Mosseri, ini bakal bikin pengalaman upload makin praktis, terutama untuk fotografer, kreator, atau

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat.

0: Transportasi Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
1: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ada yang viral lagi sama Fredua, dan ini dari artis Cardi B. Emang dia manggung di mana? Bukan manggung, guys, tapi dia pulang kampung gitu ya. Dan Cardi B juga mencuri perhatian saat pulang ke kampung halamannya di Dominica Republic ya. Dan pastinya Cardi B juga terlihat lagi turun tangan langsung menyikat lantai rumah kakeknya ya. Ya kita nggak bisa ngeliat artis internasional yang terkenal banget gitu seperti Cardi B itu nyampu lantai dan juga ngepel lantai, guys. Momen langka ini ya. Nah, momen ini mengundang perhatian banyak netizen karena mengingat ya Cardi B sosok yang apa ya, sangat dikagumi oleh banyak orang dan bahkan penggemarnya di seluruh dunia juga gitu, guys. Dan apa ya, sebagai pengingat aja kita belajar dari Cardi B bahwa sebesar apapun status kita ya, seperti Cardi B adalah musisi internasional, rapper internasional, tapi tetap kalau pulang ke kampung halaman tetap dengan etikanya gitu, guys. Pokoknya salut deh buat Cardi B. Luar biasa pokoknya.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Eh, justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya, kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Akhir tahun 2002 ada streamer asal Cina yang viral, ada namanya Fang Jiang Ye, yang punya cara unik buat cari cuan lewat siaran langsung, guys. Bukan cuma lewat gif atau komentar, tapi penontonnya bisa berdonasi sekitar 135.000 untuk mengaktifkan mesin yang bikin kursi gamingnya berputar sendiri dan bikin dia pusing, guys. Anehnya, dia nyari cuan atau nyari tips dengan cara menyiksa dirinya sendiri gitu, guys. Sampai viral gitu ya. Yang bikin makin absurd, banyak yang penonton yang malah mengulang donasi berkali-kali, dan hasilnya juga si influencer si Funky ini justru harus terus berputar selama kursinya nyaris tanpa sepanjang sesi live, gara-gara dia harus membayar ya konsekuensi gitu ya. Kalau ada yang ngetip, kursinya muter gitu, guys. Aduh. Ya mau gimana lagi ya? Ya itu yang dia mau.